Shalom. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita hendak memulai dengan ibadah di saat Minggu pagi hari ini, Minggu tanggal 31 Mei 2026. Pelayan ibadah di saat pagi hari ini Bapak Pendeta PKBIS STH. Bapak Ibu jemaat, saya mohon bangkit berdiri dan kita hendak memulai dengan ibadah di saat pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namanya yang maha tinggi. Jemaat, arahkan hati dan hidupmu kepada Tuhan yang telah memberikan kuasa Roh Kudus-Nya untuk menyertai kita sebagai gereja-Nya. Jemaat, kita memuji Tuhan bersama dalam nyanyian rohani nomor 17, saya ganti dengan nomor 16 ayat 1 dan ayat yang kedua untuk menyambut pelayan firman di saat pagi hari ini. Nyanyian rohani nomor 16, sekarang bersyukur, besarkan nama Tuhan dan kata-kata selanjutnya, ayat 1 dan ayat yang kedua.

Dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Mari kita puji Tuhan bersama dari nyanyi rohani nomor 169 ayat yang pertama. Lindungkanlah, luaskanlah.

jemaat tetap dalam keadaan berdiri, kita akan mendengarkan hukum Tuhan dari Keluaran 20 ayat 3 sampai dengan 17 yang berkata demikian: Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan hukum ini dalam hidup kita sehari-hari. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Paduan suara rayon 1 disilahkan.

Jemaat terkasih Kristus, marilah dengan penuh kerendahan hati setiap kita mengaku salah dan dosa kita di hadapan Tuhan. Jikalau ada yang berkata bahwa ia tidak berbuat dosa, ia telah menipu dirinya sendiri dan kepada Tuhan. Tapi jika kita dengan jujur mengaku kepada Tuhan, maka Tuhan itu setia dan adil untuk mengampuni kita dari segala dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Dengan kepala yang tertunduk, pertanda bahwa kami malu melihat cahaya kasih-Mu. Karena dosa itu. Tapi bahwa kami tidak ingin terus tertunduk dan malu. Kami mau melihat cahaya kasih dan rahmat-Mu dan terus ada dalam hadirat-Mu. Nah, oleh karena itu kami datang kepada-Mu, ya Tuhan. Kami mengaku segala kesalahan dan dosa kami yang kami perbuat terhadap sesama kami, terhadap Engkau. Dan dosa itu membaratkan kami untuk memandang Engkau dan menikmati kasih karunia-Mu. Oleh karena itu, ya Tuhan, kami mohon, ampunilah kami dan bawalah kami ke dalam jalan-Mu dan tunjukkan kami jalan-jalan hidup yang penuh dengan damai sejahtera Allah. Ini doa, ini permohonan kami. Amin. Nyanyian rohani 139 ayat yang pertama, ya Allahku, cahayamu.

bagi saudara-saudara yang dengan sungguh-sungguh mengaku segala salah dan dosa di hadapan Tuhan, dengarlah berita anugerah Tuhan. Sesuai dengan 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikian berita anugerah Allah. Nyanyian rohani 139 ayat yang kelima, ya penebus beri Roh Kudus.

jemaat Tuhan saya jemput bangkit berdiri dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan tempat. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nyanyi rohani satu, hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus.

Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Pujian KSP 1 disilahkan.

Thank you.

untuk melakukan firman-Mu. Dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Oleh karena itu kami mohon Tuhan, hikmat dan pengetahuan-Mu turun atas kami. Sehingga kami membaca, mendengar, dan terdorong untuk melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Jika ada kuasa lain yang sedang siap untuk mengganggu ketenangan kami, kami menolak itu dalam nama Yesus. Supaya suasana kedamaian, suasana sorga yang hanya tinggal di ruangan ini dan di ruangan hati kami, bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan apa kata firman-Mu bagi kami. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, pembacaan firman Tuhan yang dikeluarkan oleh Sinode GKI di Tanah Papua untuk tanggal 31 Mei adalah Kidung Agung pasal 7 mulai buka. Kidung Agung pasal 7 ayat 6 sampai dengan pasal 8 ayat 4.

Sudah. Anak-anak muda yang bawa Alkitab, lihat baik-baik kata demi kata yang tertulis di dalam Alkitab ini. Kidung Agung pasal 7 ayat 6 sampai dengan pasal 8 ayat 4. Berikut pembacaan kita, kenikmatan cinta. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon kurma, dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon kurma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur, dan nafas hidungmu seperti buah apel. Kataku, kata-katamu manis bagaikan anggur. Ya, anggur itu mengalir kepada kekasihku dengan tak putus-putusnya, melimpah ke bibir orang-orang yang sedang tidur. Kepunyaan kekasihku, aku, kepadaku gairahnya tertuju. Mari kekasihku, kita pergi ke padang, bermalam di antara bunga-bunga pacar. Mari kita pergi pagi-pagi ke kebun anggur dan melihat apakah pohon anggur sudah berkuncup, apakah sudah mekar bunganya, apakah pohon-pohon delima sudah berbunga. Di sanalah aku akan memberikan cintaku kepadamu. Semerbak bau buah dudaimu, dekat pintu kita ada pelbagai buah-buah yang lesat, yang telah lama dan yang baru saja dipetik. Itulah kusimpan bagimu kekasihku. Oh, seandainya engkau

saudaraku laki-laki yang menyusui pada buah dada ibuku. Akan kucium engkau bila kujumpai di luar, karena tak ada orang yang akan menghina aku. Akan kubimbing engkau dan kubawa ke rumah ibuku, supaya engkau mengajar aku. Akan kuberi kepadamu anggur yang harum untuk diminum, air buah delimaku. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Kusumpah kamu putri-putri Yerusalem, mengapa kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya? Demikian bagian firman Tuhan bagi kita. Haleluya.

Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pertama, anak-anak muda jangan foto bagian ini lalu diposting kepada kekasihmu. Kalau engkau belum memahami bagian firman Tuhan, engkau sendiri belum memahami apa itu cinta. Bapak Ibu, setiap saya melakukan penggembalaan atas pasangan suami istri, saya selalu tanya dua hal. Yang pertama, saya tanya, pertama kali kamu dua ketemu di mana? Yang kedua, saya bertanya, ketika kamu bertemu, kata apa yang kamu ucapkan, baik oleh laki-laki dan perempuan? Belum biasa tersenyum-senyum saja. Ada yang bilang saya pernah pertama kali berjumpa, bertemu di bawah pohon gersen. Saya bilang cinta bersemi di bawah pohon gersen. Ada yang garuk kepala. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kira-kira apa yang kita tahu tentang cinta? Berapa huruf saja ini? 5 huruf. CINTA. 5 huruf, tapi kalau diuraikan menjadi 1 buku. Tapi membawa kehidupan ini bisa romantis, tapi juga bisa jadi neraka. Tergantung orang memaknai cinta yang sejati itu. Nah, oleh karena itu Kitab Kidung Agung memberi kita sebuah gambaran yang berbeda. Tentang cinta itu, yang pertama, cinta memberi keindahan. Yang kedua, cinta yang menghadirkan dan menyatukan keintiman. Yang ketiga, cinta memberi kegairahan. Cinta yang murni dalam hidup. Kira-kira itu ada dalam kehidupan kita, tidak? 3 hal itu. Oleh karena itu mari kita belajar bersama. Saya juga tidak paham bagian ini. Apalagi bicara tentang kenikmatan cinta ini. Saudara-saudara yang terkasih, Kidung Agung pasal 7 ayat 6 sampai dengan 8 ayat 4 mengajarkan kepada kita tentang cinta yang benar-benar memuaskan. Cinta yang tak hanya indah dipandang mata. Saya ulangi,
Cinta harus benar-benar memuaskan. Dan cinta tak hanya indah dipandang mata. Ini yang kadang-kadang laki-laki atau perempuan biasa pilih. Begitu laki-laki begitu lihat perempuan lewat bodi gitar Spanyol, terbatuk lagi dia batuk. Bapak-bapak juga kadang gadis-gadis lewat, bu, mangga muda ada lewat ini. Baru mertua bilang, baru yang mangga ada dalam itu mangga asam. Artinya bahwa kita memahami cinta itu saat sebatas pandangan mata yang menyenangkan hati, memberi keindahan, mempesona. Tapi ingat, cinta itu tidak hanya sekedar bicara tentang kecantikan, tampan, kaya, miskin. Tapi cinta itu memberi keindahan bagi setiap manusia. Coba bapak, anak-anak muda, coba kamu jalan sendiri. Seolah-olah hidup ini penuh dengan kehampaan. Tapi ketika ada pendamping yang mendampingi jalan, duri injak, injak duri pun terasa karena ada yang mendampingi. Itu keindahan. Cinta itu bicara tentang sebuah kegairahan, kenikmatan, kekudusan. Oleh karena itu, jemaat Tuhan, kita harus memahami bagian pertama ini secara baik. Cinta memberi keindahan. Artinya cinta itu mengantar kita untuk menikmati secara leluasa keindahan yang terus memancar dan memberi kenyamanan, kegairahan dalam hidup. Nah, ini kadang-kadang terjadi di masa-masa muda. Tapi setelah dua jadi satu, dia beda lagi. Mungkin karena termakan usia, waktu, kulit mulai suka keriput-keriput, terpakai lipstik lagi. Pakai tutup mata sebelah. Ini bagaimanakan puji-pujian seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Hei kekasihku. Dengan kata-kata selanjutnya, betapa jelita engkau yang tercinta. Aduhai, buat dadamu bagaikan gunung. Yang ditumbuhi oleh anggur. Nah, ini pujian ini. Yo, pujian itu hanya waktu muda, tapi kalau setua itu terpuji-puji lagi. Yang kedua, cinta yang menghadirkan dan menyatakan keintiman. Apa itu keintiman?
ada dalam satu kesatuan yang utuh, saling berbagi rasa, saling menyatukan prinsip hidup, menentukan satu tujuan bersama di dalam dan di luar. Dia juga sama, kadang-kadang bagian ini dia berlaku lagi masih ganteng dan cantik. Kalau sudah keriput-keriput, terapake itu mangga asam. Dia harus intim, kuat, tidak bisa dipisahkan oleh berbagai apapun, oleh cara apapun. Ketika dua insan itu membangun sebuah cinta yang benar-benar hidup dalam kesatuan dan memandang pada satu tujuan, mungkin bagian ini saya baca-baca lalu saya buka YouTube, ada sebuah cerita drama singkat, ada pasangan suami istri, suaminya bekerja, istrinya mengurus rumah tangga. Dalam perjalanan hidup, suami hanya memberikan separuh dari gajinya dalam keadaan tertutup. Tidak pernah suaminya bilang, saya punya gaji setiap bulan itu sekian. Dia kasih uang belanja, belanja makan minum, pulsa lampu, pulsa apa lagi, HP. Lalu ketika kekurangan tiba, dia minta. Suaminya bilang, baru uang belanja yang saya kasih itu. Istrinya bilang, tidak cukup. Hemat-hematlah. Hemat bagaimana kalau dikasih 100 ribu untuk 2 minggu? Di dunia ini hanya udang yang bisa makan pasir satu butir, bertahan satu bulan. Apalagi ini manusia Papua, nasi satu belanga ajar sendiri. Bagaimana? Ini artinya bahwa keintiman, kesatuan untuk melihat dan membangun sebuah kehidupan rumah tangga itu tidak pernah nyata. Dia hanya, suami hanya ingin dipuaskan, ingin melampiaskan selera, tapi tanggung jawab untuk membangun sebuah kehidupan itu tidak terpenuhi. Ini kadang-kadang juga dalam kehidupan umat Kristen seperti itu. Terima gaji, tidak bawa pulang ke rumah dalam keadaan amplop yang tertutup. Tapi pasti sampai di tangan istri itu amplopnya sudah terbuka. Betul toh? Betul toh? Ditanya, Bapak kenapa amplop ini? Tadi saya isi di sak itu yang sekas keluar kena ranting celana. Tipu lagi. Ini kan tidak jujur. Tidak setia. Bagaimana membangun sebuah keintiman, kesatuan, rasa kesatuan, tujuan, kalau kita sudah saling baku tipu. Ingat, istri itu tiang doa. Betul toh? Kalau dia sekali berdoa, kopu gaji yang 5 juta satu bulan itu
satu minggu saja habis. Tapi kalau dia berdoa satu kata saja kepada Tuhan, terima kasih saya punya suami bawa tadi, besok kau akan mengalami mujizat. Kau tidak akan pernah berkekurangan dalam kehidupan ini. Jadi pujian yang awal kepada istrimu, kepada pasanganmu, harus engkau tetap ikat itu sebagai sebuah saung yang akan menuntun engkau dalam perjalanan kehidupan rumah tangga. Yang ketiga, cinta memberi gairah. Ini yang saya bilang, bagaimana kalau cinta yang memberikan gaya hidup, kalau dua-dua berbeda pandangan, berbeda prinsip. Suami menganggap istri sebagai pembantu, istri menganggap suami sebagai orang yang pelit. Bagaimana? Artinya itu tidak ada gairah hidup. Saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Kristus. Nah, oleh karena itu tadi saya bilang, ketika saya layani penggembalaan bagi pasangan suami istri, saya tanya, pohon Gersen itu menjadi saksi. Kata-kata yang kau ucapkan dulu itu kau harus ukir dia dengan tinta emas, lalu tempel di pintu gerbang masuk rumah, supaya engkau membacanya, suamimu membacanya, dan mengingatkan dia masa tempo dulu betapa engkau cantik, supaya dia tidak lagi menyeleweng dari sebuah pengakuan untuk hidup dalam satu kesatuan cinta.

Saudara, umat Kristen masa kini banyak rumah tangga yang hancur karena tadi itu. Tiga hal itu tidak dilakukan dalam kehidupan orang-orang Kristen. Hidup mereka tidak indah. Tidak ada lagi keintiman. Tidak ada lagi gairah yang murni, yang kudus. Cinta itu kudus loh. Oleh karena itu waktu Allah menciptakan Adam, binatang yang lain itu pasangan-pasangan kah? Menurut Alkitab begitu toh. Babi ada jantan, ada betina. Ayam ada jantan, ada betina. Sampai kepada manusia hanya Adam saja. Lalu seketika waktu Adam diberi kuasa untuk jaga taman itu. Dilihat begini, babi jalan dua-dua ekor, ayam dua-dua ekor, baku senggol-senggol lagi. Dia lihat ke samping, kiri, kanan, dia lihat ke atas, dia lihat ke belakang, ke depan, dia sendiri saja. Dia rasa bahwa hidup ini penuh hampa, tidak ada gairah untuk hidup. Allah bukan tidak mau memberi dia pasangan hidup, tapi dia belajar bagaimana menata, mengatur hidup, memahami apa arti hidup. Iya toh, Bapak Ibu kalau lihat di rumah ayam itu tidak pernah jalan sendiri-sendiri. Apalagi kalau dalam musim kawin juga itu ayam jantan itu dia mulai apa kebas-kebas di ekor. Sengaja senggol-senggol betina. Begitu. Hingga Allah menghadirkan Hawa baginya. Lalu hidup itu menjadi sempurna. Allah memberkati mereka. Nah, kita juga seperti itu. Sejak kita masih sendiri-sendiri, kita pikir, aduh, bagaimana teman sana ada dia punya pacar baru saya. Ya cari toh. Berarti hidupnya tidak indah. Ketika ada yang di samping, maka hidup itu indah. Maka keindahan itu harus dijaga. Keintiman ini yang jarang kehidupan umat Kristen. Di mana-mana banyak suami-suami yang selingkuh banyak. Mudah-mudahan kita tidak ya. Atau ada? Takut mengaku ya, pulang dapat tumbuh jadi. Terkasih gaji full baru tuntut segala macam. Ah, saya sudah bayar kau harta, selesai. Bukan itu yang namanya cinta. Cinta itu saling berbagi rasa, saling membagi pengalaman. Ada dalam dialog, percakapan bagaimana hidup ini diatur, dibangun. Bukan pulang kantor langsung naik di tempat tidur, tanya kenapa capek. Istri-istri juga. Coba sekali-sekali kalau suami pulang itu buka dia pun baju, kaos kaki, pijit-pijit dia pun kaki.
biasa ada yang lakukan itu atau tidak? Terbiasa toh? Pasti. Saya juga terbiasa. Coba sebentar pulang, bapak pergi kebun kah, pergi kantor, dia pulang sebentar, kok pijit dia buka kaki? Tuhan, dia uang 100 ribu di sak untuk beli rokok, dia kasih kau. Jadi anak-anak muda dengar itu. Cinta itu juga akan membangun sebuah keharmonisan. Cinta itu juga menjaga keawetan kita. Kalau hambur sana, hambur sini, kita cepat tua. Saya ini sudah umur 65 kah, tapi masih anak muda. Karena itu. Kau bangun keintiman dalam kehidupan keluarga. Cintamu yang dulu bersemi di bawah pohon kersin itu, yang kau bawa dia. Kau harus ingat kata-kata itu. Sayang, hidup tanpa engkau bagaikan sayur tak bergarang. Kata-kata begitu. Hidup tanpa cinta bagaikan apa? Ikan tanpa air laut. Ya toh? Jadi bawalah seluruh kehidupanmu, kau bungkus dunia ini seperti lebar sedaun kelor. Jadi kamu dua sudah baku tahu. Kamu dua berbagi rasa. Dia kekurangan kekurangan juga. Iya toh? Kalau istri salah berarti kesalahan juga. Suami selingkuh, siapa yang salah? Siapa yang salah, mama? Takut ya. Pulang talak langsung. Suami selingkuh juga mungkin karena istri. Tidak setia, tidak melayani suami dengan baik. Hak dan kewajiban itu harus sama-sama terpenuhi, baik oleh laki-laki dan perempuan, supaya puji-pujian yang dilantunkan oleh mempelai laki-laki kepada perempuan itu akan terbangun. Tapi juga pujian dari mempelai laki-laki perempuan kepada laki-laki itu akan terpenuhi. Disitulah cinta yang sejati terbangun. Disitulah cinta yang kudus mengalirkan berkat-berkat dalam kehidupan rumah tangga kita. Ya toh, nanti pulang lakukan itu. Karena di kita punya pasal nikah itu kan bilang begitu. Sampai apa? Maut yang ya itu kata-kata saja. Ya begitu. Karena dia adalah pilihanmu yang engkau pilih sejak semula. Yang engkau pilih di kafe, yang engkau pilih di bawah pohon kersen, yang engkau pilih di bawah pohon kelapa, yang engkau pilih di pantai pasir putih, itulah pilihanmu. Bawa pilihanmu, bangun dia, bentuk dia, bangun kebersamaan, memandang kepada satu tujuan. Tuhan akan memberkati perjalanan hidupmu, dan hidupmu akan indah, bergairah, selalu menyatakan keintiman dalam kehidupan cinta
yang sejati itu. Tuhan memberkati kita dengan firman ini. Amin. Vokal grup Betel. Ini 2-1 ini. Kalau 2 berarti sekalian, sekaligus ya, teraduduk, sambung. Silakan.

Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Sebelum Bapak Ibu memberikan persembahan, dengarlah kata-kata firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nyanyian Rohani 132 ayat 1 dan seterusnya. Ya Tuhan, murah-Mu bakal

Mari kita ada dalam syafaat dan syukur kita. Dalam syukur kita ada tiga keluarga yang mengucap syukur. Yang pertama, pengucapan syukur dari keluarga Saul Mandacan atas kasih Tuhan anak mereka Mona Lisa Damayanti Mandacan pada hari ini 31 Mei 2026 genap usia 9 tahun. Yang kedua, syukur dari keluarga David Mandacan karena kedua anak pertama Moses Mandacan dan Lince Mandacan yang akan mengikuti ulangan akhir semester di SMA 1 Manokwari dan SD Santa Cecilia Manokwari. Yang ketiga, syukur dari keluarga Ibu Janda Diani Mandacan atas hari ulang tahun anak Hendrik Mandacan pada tanggal 14 Mei 2026 genap usia 35 tahun. Keluarga mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Mari kita berdoa. Yesus, kami hendak menyampaikan syafaat kami dan syukur kami kepadamu, ya Tuhan. Tapi terkadang apa yang hendak kami sampaikan dihalangi oleh salah dan dosa, sehingga tidak kesampaian. Oleh karena itu, ya Tuhan, kami mohon Engkau ampuni kami dari segala salah dan dosa kami, lalu layakkan kami untuk bercakap-cakap dengan Engkau dan menyampaikan apa yang hendak kami gemuli dalam kehidupan tiap-tiap pribadi kami. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami belajar secara bersama-sama, cinta yang membawa kenikmatan hidup, cinta yang membawa kegairahan hidup, cinta yang romantis, cinta yang selalu mengedepankan kekudusan dan kesucian, karena cinta adalah pemberian Tuhan. Ajar kami untuk memahami bagian ini dan melakukannya. Ajar kami untuk saling memuji dan menyanjung antara suami istri, antara laki-laki dan perempuan, untuk menciptakan rasa damai, rasa indah, rasa nyaman, rasa sejahtera dalam kehidupan tiap-tiap pribadi kami, rumah tangga kami, dan persekutuan jemaat. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk terus menjaga nilai-nilai kekudusan yang Engkau anugerahkan dalam hidup kami. Allah Bapa di surga, hamba berdoa menyerahkan kehidupan jemaat Tuhan ke dalam tangan penasihat-Mu. Di tengah situasi hidup, ekonomi kehidupan keluarga, ekonomi kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini sedang ada pada kehancuran, seolah-olah hidup ini tak ada artinya apa. Oleh karena itu, ya Tuhan, hamba berdoa, sayangilah kami, ajarlah kami untuk belajar dari pengalaman hari ini, untuk merubah hidup, untuk terus berjuang. Lenyapkan dari kehidupan kami sikap dan sifat ketergantungan hidup, supaya kami terus dewasa mandiri dan bertanggung jawab
atas kehidupan kami pribadi dan rumah tangga kami. Bapa di surga, hamba berdoa bagi bapak-bapak kekasih, mama-mama kekasih yang berprofesi sebagai pegawai, nelayan, petani, penjual di pinggir jalan, buruh-buruh bangunan. Tuhan sertai, beri mereka ketabahan hati. Dengan ketabahan hatilah akan mengantar seseorang pada tingkat pemahaman yang mendalam tentang hidup ini. Bapa di surga, hamba berdoa untuk anak-anak dalam jemaat yang bersekolah tapi juga yang sedang mencari kerja. Tuhan, Engkau adalah jalan kebenaran itu. Tuhan terus turut menyenggara dalam setiap proses yang mereka alami, supaya pada waktunya mereka akan tahu dan bersyukur kepada-Mu, ya Tuhan Bapa di surga. Hamba berdoa bagi hamba-hamba-Mu, para penatua dan jemaat, bersama-sama dengan pimpinan jemaat Bethel Bring, dalam seluruh tugas pelayanan. Engkau sertai mereka, berkati mereka, beri hikmat-Mu kepada mereka untuk terus mengabdikan diri mereka bagi-Mu dalam gereja ini. Panitia-panitia yang ada dalam jemaat ini, baik panitia wisata rohani, panitia pembangunan, panitia sidang jemaat, Tuhan, Engkau terus tolong mereka. Buka bagi mereka pintu anugerah dan pengasihan-Mu, supaya mereka terus mengalami sukacita karena apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka rencanakan, Tuhan terus menyediakannya bagi mereka. Kami juga berdoa untuk panitia penjaringan majelis jemaat periode 2027-2032. Beri mereka hikmat dan anugerah-Mu bagi mereka, supaya mereka menjaring orang-orang yang Engkau pilih dan tetapkan untuk meneruskan pekerjaan pelayanan dalam jemaat ini. Tapi juga keluarga-keluarga yang menjadi sasaran penjaringan, Tuhan sediakan bagi mereka waktu, supaya mereka bersedia diri menerima dan tertangkap dalam jaringan itu untuk bekerja bagi-Mu. Bapa di surga, terima kasih. Hamba berdoa menyerahkan pemerintah kami, dari presiden sampai RT RW. Tuhan, mereka adalah hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan kepada mereka untuk dan atas nama-Mu melayani umat-Mu yang ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Beri kepada mereka rasa berkeadilan, rasa sepenanggungan, rasa kasih yang mendalam, rasa melayani yang tulus kepada mereka, supaya mereka terus melayani umat-Mu untuk menghadirkan damai sejahtera.

menyampaikan suara kenabian bagi masyarakat Papua yang sementara, yang sedang ada dalam ketidakpastian hidup. Seluruh aset-aset negeri ini menjadi incaran semua orang untuk memperkaya diri tanpa melihat persoalan hidup orang Papua. Tuhan, Engkau yang punya orang Papua. Hamba hanya berdoa menyerahkan pergumulan ini kepada-Mu Tuhan. Jangan biarkan dan binasakan orang Papua. Biarlah Engkau angkat kami, tempatkan kami setara dengan orang-orang yang Engkau hadirkan di dunia ini. Punya hak hidup yang sama, hak berdemokrasi yang sama, untuk mencapai tujuan hidup yang sesungguhnya. Bapa di surga, terima kasih. Pemerintah Provinsi Papua, Tuhan serta mereka, tolong mereka untuk melayani masyarakat Papuanya dengan baik, supaya orang-orang Papua mengalami damai, aman, sejahtera. Ini yang kami bilang kepadamu. Tapi terserah Tuhan, karena kami hanya bilang saja, kedaulatan ada dalam tangan-Mu. Bapa di surga, terima kasih. Hamba berdoa menyerahkan persembahan jemaat Tuhan yang telah diberikan di minggu pagi ini. Tuhan terima, Tuhan berkati, Tuhan kembalikan. Kami percaya kami akan memperolehnya karena Tuhan sudah siapkan apa yang harus kami terima dalam minggu-minggu kerja kami ke depan. Kami juga bersyukur bersama-sama dengan keluarga Saul Mandacan, David Mandacan, Mama Janda Diani Mandacan, dengan pengalaman-pengalaman hidup yang telah diungkapkan dalam kata-kata. Ada yang berulang tahun, ada yang menggumuli tentang masa depan anak-anak, ada yang mengalami kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan pribadi dan rumah tangga mereka. Tuhan, Engkau hadir, sertai, berkati. Biarlah kuat, sehat, umur panjang ada dalam tangan Tuhan. Hanya kepada-Mu kami menyerahkan kehidupan anak-anak. Umur panjang masa depan mereka hanya Tuhan yang tahu. Terima kasih Bapa. Ini doa, ini syukur kami. Doa. Amin. Mari kita melakukan nyanyian rohani nomor 128 ayat 1 sampai dengan 3, ayat yang ketiga, jemaat menyanyi dalam keadaan berdiri.

Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sampai selama-lamanya.

0: Shalom.
1: Salam sejahtera untuk kita semua.
0: Ucapan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Pendeta Kabes SSI Teol yang telah melayani ibadah di saat ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak bersama keluarga dan juga dalam tugas kerja dan pelayanan. Cepat terima kasih juga kepada Bapak Ibu warga jemaat yang telah hadir dalam ibadah minggu saat ini, serta Bapak Ibu jemaat Tuhan.

Pendengar dan umat Kristiani yang berbahagia, kita sudah mengikuti bersama kebaktian Minggu pagi dari Jumat GKI Bethel Bremi. Tuhan berkati kita semua, selamat berhari Minggu dan sekaligus juga tentu kami kru lintas Manokwari pagi, kami juga sekaligus mohon diri dari ruang dengan Anda bersama dengan kru lintas Manokwari siang akan menemani Anda dengan program informasi hiburan dari Merdeka 68 Manokwari.

kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabbe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Nama Waisak berasal dari kata Vesaka dalam bahasa Pali atau Vaisaka dalam bahasa Sanskerta, yaitu nama bulan dalam kalender India kuno. Bulan Vesaka biasanya jatuh pada bulan April atau Mei dalam kalender Masehi dan ditandai dengan munculnya bulan Purnama. Dari nama bulan inilah perayaan Waisak mendapatkan sebutannya. Bagi umat Buddha, bulan Waisak memiliki makna istimewa karena diyakini menjadi waktu terjadinya tiga peristiwa suci dalam kehidupan Buddha Gautama, yaitu kelahiran, pencapaian penerangan sempurna atau bodhi, dan parinibbana. Oleh karena itu, perayaan ini dikenal sebagai Hari Raya Waisak dan diperingati setiap tahun oleh umat Buddha di seluruh dunia.

Selamat memperingati Hari Waisak. Semoga cahaya Waisak senantiasa membawa kedamaian batin, menumbuhkan kebijaksanaan, serta menguatkan semangat untuk hidup dalam kasih, kesederhanaan, dan ketulusan kepada sesama. Di tengah keberagaman, mari terus menjaga persaudaraan, mempererat toleransi, dan bersama-sama menebarkan kebaikan demi terciptanya kehidupan yang harmonis, damai, dan penuh.

Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Saya Supriyadi Martaen, Romo Pandita Budayana dari Wihara Buddha Prabha Manukwari. Dengan ini mengucapkan Selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era atau 2026. Semoga tahun ini kita bisa menjaga perdamaian dunia dan menumbuhkan cinta kasih universal. Terima kasih. Sabe sata bontu sekitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu.

Dalam nantinya perayaan Waisak, kita diajak sejenak berhenti dari hiruk-pikuk kehidupan untuk menemukan damai di dalam hati. Hari Raya Waisak menjadi momentum suci bagi umat Buddha untuk mengenang tiga peristiwa agung: kelahiran, pencapaian, pencerahan, dan wafatnya Siddhartha Gautama Sang Buddha. Lebih dari sekedar perayaan, Waisak mengajarkan tentang cinta kasih, pengendalian diri, kebijaksanaan, dan penghormatan kepada sesama makhluk hidup. Di tengah perbedaan yang ada, mari terus menjaga toleransi, mempererat persaudaraan, dan menebarkan kebaikan. Karena kedamaian selalu dimulai dari hati yang penuh kasih. Selamat Hari Raya Waisak bagi seluruh umat Buddha. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata.

Nama Waisak berasal dari kata Vesaka dalam bahasa Pali atau Waisaka dalam bahasa Sanskerta, yaitu nama bulan dalam kalender India kuno. Bulan Vesaka biasanya jatuh pada bulan April atau Mei dalam kalender Masehi dan ditandai dengan munculnya bulan Purnama. Dari nama bulan inilah perayaan Waisak mendapatkan sebutannya. Bagi umat Buddha, bulan Waisak memiliki makna istimewa karena diyakini menjadi waktu terjadinya tiga peristiwa suci dalam kehidupan Buddha Gautama, yaitu kelahiran, pencapaian penerangan sempurna atau bodhi, dan parinibbana. Oleh karena itu, perayaan ini dikenal sebagai Hari Raya Waisak dan diperingati setiap tahun oleh umat Buddha di seluruh dunia.

Hari Waisak merupakan perayaan suci yang mengingatkan umat manusia akan pentingnya kebijaksanaan, kasih sayang, dan kedamaian dalam kehidupan. Melalui semangat Waisak, mari memperkuat sikap saling menghormati, hidup dalam harmoni, dan menebarkan kebaikan pada sesama. Selamat Hari Waisak, semoga kedamaian dan kebahagiaan selalu menyertai kita semua.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Udah, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

kami, fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Perusahaan desain yang bernama Koreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Baik, sudah mendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan ya rangkaian lagu-lagu pop Indonesia menemani suasana siang hari Anda. Pukul 13 waktu Indonesia Timur, kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti penyampaian warta berita olahraga.
1: Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Paris Saint-Germain sukses mempertahankan mahkota Liga Champions musim 2025-2026. Tampil secara impresif, Raul Fernandez juarai sprint race MotoGP Italia 2026. Dewa United Banten ke semifinal IBL usai bungkam Tangerang Hawks dengan 102-70. Ganda putra Fajar dan Fikri melangkah ke final Singapura Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri yang telah tersedia. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 31 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Para pecinta olahraga, kami awali dari lapangan sepak bola mancanegara. Paris Saint-Germain atau PSG berhasil mempertahankan gelar Liga Champions UEFA dan kepastian ini terjadi ketika PSG mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 pada final di Budapest, Hungaria dini hari tadi. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Nurdiansyah Krisna. Usman Dembele, perfect!
1: Paris Saint-Germain atau PSG sukses menjadi klub asal Prancis pertama yang berhasil mempertahankan gelar Liga Champions-nya. Ini diraih skuad asuhan Luis Enrique tersebut usai mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti di final Liga Champions. Hasil ini sekaligus mengakhiri perjalanan tidak terkalahkan The Gunners Arsenal di Liga Champions dan menghancurkan impian mereka untuk meraih trofi Eropa tingkat atas pertama. Pertandingan berlangsung di Puskas Arena, Budapest, malam tadi, dan Kai Havertz menjadi pemecah kebuntuan gol lewat aksinya yang menerobos pertahanan dan sepakannya yang menembus gawang PSG pada menit ke-6 pertandingan. Setelah itu, Arsenal bermain dengan sangat defensif dengan penguasaan bola hanya 23% sepanjang babak pertama. Skuad asuhan Mikel Arteta itu tidak membuka sedikit pun celah untuk lawan masuk ke kotak penalti. Pada babak kedua, Arsenal masih menggunakan strategi yang sama. Namun, pada menit ke-62, Daniel Siber berhasil masuk ke kotak penalti. Naas, bek Arsenal, Christian Mascherano menjatuhkannya di kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti bagi PSG. Usman Dembele menjadi eksekutor dan dia tidak menyia-nyiakannya. Waktu normal berakhir dengan hasil 1-1. Permainan ketat terjadi sepanjang waktu tambahan, memaksa kedua klub bersaing di babak adu penalti. Pada babak tersebut, Ramos Gonçalo, Desire Doui, Achraf Hakimi, dan Lucas Beraldo berhasil mencetak gol untuk PSG. Sementara bagi Arsenal, Victor Gyökeres, Declan Rice, dan Martinelli saja yang mampu menyumbangkan gol. Tendangan Emerici Eze dan Gabriel gagal menyerangkan bola ke gawang PSG, memberikan kemenangan bagi skuad asuhan Luis Enrique. Selesai pertandingan, manajer klub PSG Luis Enrique menyampaikan bahwa timnya pantas untuk menang.
2: Saya
1: sangat senang. Saya rasa kami pantas mendapatkannya. Hari ini tidak ada tim yang pantas memenangkan pertandingan ini. Tetapi jika saya menganalisa seluruh musim dan semua kesulitan yang kami alami di Liga Champions dengan kalender ini, saya rasa kami jelas pantas memenangkan Liga Champions kedua kami. Sementara manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ini merupakan kekalahan yang menyakitkan.
3: Pain. That's it. When you are so close.
1: Sakit rasanya ketika Anda begitu dekat dengan kemenangan dalam kompetisi dan hanya beberapa tendangan penalti lagi untuk memenangkan kompetisi klub sepak bola terbesar, rasanya menyakitkan.
3: That's the way we should feel.
1: Hasil ini membawa PSG memecahkan rekor dengan penguasaan bola hingga 75% sepanjang pertandingan di final Liga Champions. Sebaliknya, Arsenal malah memecahkan rekor terburuk dengan penguasaan bola hanya 25% sepanjang pertandingan final. Ini sekaligus merupakan kekecewaan Eropa lainnya bagi Arsenal yang kini telah kalah dalam 5 final terakhir di kompetisi kontinental dan tetap menjadi tim yang paling banyak tampil di Liga Champions tanpa pernah memenangkannya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pohtiga Rari terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan hijau, Liverpool memecat Arne Slot karena dinilai gagal memenuhi target musim ini. Dengan The Reds finish di peringkat kelima klasemen Liga Primer, raihan 60 poin yang terendah dalam setahun terakhir. Pemilik klub Tom Werner menyatakan bahwa perubahan harus dibuat meskipun keputusan tersebut sangat sulit. Karena klub harus maju terus, Slot sebenarnya juga membawa Liverpool juara Liga Primer di musim pertamanya. Namun setelah klub menggelontorkan 570 juta dolar untuk memperkuat skuad dengan pemain seperti Florian Wirtz, Jeremiah Frimpong, dan Alexander Isak, performa justru tidak meningkat. Tragedi wafatnya Diogo Jota, banyaknya pemain cedera serta hubungan Slot yang tidak kondusif dengan supporter ikut memperburuk keadaannya. Puncaknya terjadi saat Liverpool ditahan Chelsea 1-1 pada Mei yang meningkatkan tekanan kepada Slot hingga manajemen mulai mencari pengganti.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Paraguay menjadi salah satu tim yang lolos untuk berpartisipasi ke Piala Dunia 2026. Paraguay akan berlaga melawan satu tim yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, yaitu Amerika Serikat. Berikut bedah tim Paraguay yang disampaikan reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakin.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, salah, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
2: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, nah, tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albiroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.

Sementara itu, harapan besar mengiringi langkah Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia 2026. Bahkan Presiden Cyril Ramaphosa menjanjikan hari libur nasional jika Bafana Bafana berhasil membawa pulang trofi juara dunia. Berikut kita simak laporan Luna Elia.

0: Selatan Cyril Ramaphosa secara resmi melepas keberangkatan Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026 dalam sebuah acara di Pretoria Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ramaphosa memberikan suntikan semangat kepada skuad Bafana Bafana yang akan kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah absen selama 16 tahun. Kehadiran Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah bagi sepak bola negara itu. Terakhir kali, Bafana Bafana tampil di putaran final Piala Dunia, yaitu pada tahun 2010, ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Ramaphosa mengajak para pemain untuk tampil tanpa rasa takut dan membawa kebanggaan bangsa di setiap pertandingan. Ia bahkan berjanji akan menetapkan hari libur nasional apabila Afrika Selatan berhasil menjuarai Piala Dunia tahun ini.
1: Seize the moment. This is your moment. But we want you to know that this is also
0: manfaatkan momen ini. Ini adalah momen kalian, tetapi juga momen bagi Afrika Selatan. Bermainlah dengan bebas, bermainlah dengan kebanggaan sebagai bangsa yang membanggakan. Saya akan berada di sana ketika kalian mengangkat trofi pada tanggal 19 Juli. Dan ya, saya dengan senang hati akan menetapkannya sebagai hari libur nasional. Ramaphosa juga mendoakan agar para pemain memiliki kekuatan, fokus, dan keberanian selama menjalani turnamen. Ia meminta seluruh rakyat Afrika Selatan untuk terus memberikan dukungan kepada tim nasional dalam upaya mereka mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sementara itu, pelatih Hugo Broos telah menetapkan 26 pemain yang akan memperkuat Bafana Bafana di Piala Dunia tahun ini. Afrika Selatan kini berharap dapat menciptakan kejutan dan melangkah sejauh mungkin dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Para pendukung turut memberikan semangat untuk tim berjuluk Bafana Bafana ini. Hari ini saya sangat senang berada di sini untuk mengatakan kepada Bafana Bafana, jayalah selalu, kami selalu ada di sini. Saya akan mencintai kalian 100%. Kami ada di sini untuk kalian. Lakukan yang terbaik, pergilah ke Piala Dunia untuk bersaing karena kita sudah lolos kualifikasi. Di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di Grup A bersama dengan tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, dan Ceko. Tim ini akan memulai laga perdana pada 11 Juni menghadapi Meksiko.

Kita ke perlintasan sirkuit. Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, mengungguli Jorge Martin dan Fabio De Giannantini. Giannantonio. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang sempat merebut posisi terdepan, namun Raul Fernandez segera mengambil alih pimpinan dan membangun jarak. Enea Bastianini dan Franco Morbidelli gagal menyelesaikan balapan karena kecelakaan. Meski mendapat tekanan dari Martin dan Giannantonio, namun tetap bisa mempertahankan Raul Fernandez dengan tenang dan mampu dalam mencapai garis finish. Hasil ini menegaskan dominasi Aprilia di Mugello lewat performa solid dari Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, dan melengkapi podium di urutan ketiga. Sementara Marco Bezzecchi yang berada di pole position harus puas di posisi keempat setelah berhasil disalip oleh Di Giannantonio dan Bezzecchi.

0: Informasi dari ArenaNet, juara bertahan Coco Gauff tersingkir dari Prancis terbuka setelah dikalahkan Anastasia Potapova dengan skor 4-6, 7-6, 1-6, 4. Potapova yang bermain solid dengan pukulan baseline kuat melakukan break di game pembuka dan memimpin dengan 4-2. Gauff bahkan sempat berusaha bangkit untuk merebut set pertama, namun servisnya yang goyah menjadi kelemahan. Potapova akhirnya melaju ke babak keempat untuk menghadapi unggulan ke-22 Anna Kalinskaya. Kekalahan Gauff menambah daftar panjang bintang yang tersingkir lebih awal di Roland Garros. Setelah Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga gugur, Potapova yang sempat kram mengaku sangat senang dan bangga bisa berjuang sampai titik terakhir. Ia menyebut kemenangan ini masuk dalam 3 besar pencapaian terbaiknya dalam karirnya. Kini tinggal Iga Swiatek dan Rina Sabalenka menjadi pesaing utama untuk merebut trofi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke sepak bola tanah air. Pelatih timnas Indonesia John Hartman memperkuat skor memprioritaskan skuad yang didominasi pemain lokal dari Liga Domestik untuk Asian Championship 2026. Ia meniadakan waktu libur dan akan menggelar pemusatan latihan super intensif selama 20 hari di Bali mulai dari awal Juli dalam menghindari penurunan fisik akibat libur kompetisi. Pemain diaspora difokuskan untuk agenda FIFA Matchday.
1: Para pemain lokal kami, dan itulah mengapa kami mengadakan camp ini, karena saya ingin mulai meletakkan fondasi taktis. Saya perlu menilai kompetensi fisik mereka karena mereka sedang di luar musim. Sayangnya mereka tidak akan mendapat istirahat. Mereka harus bekerja untuk bersiap menghadapi AFF. Jadi ini adalah proses untuk memahami para pemain lokal ini, untuk memahami tingkat kebugaran mereka. Dan sekarang dalam periode waktu ini kami akan bekerja dengan mereka untuk menjadi lebih kuat dan lebih bugar.
0: Pemusatan latihan di Bali dirancang secara ilmiah untuk mengejar standar kebugaran dan ketahanan fisik internasional, sekaligus menjadi sarana bagi tim pelatih dalam memahami karakteristik pemain lokal dan Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, dan Vietnam.

0: Para pecinta olahraga, kita menuju ke basket IBL. Dewa United Banten melaju ke semifinal IBL 2026 setelah mengalahkan Tangerang Hawks dengan 102-70 di game kedua. Sekaligus menyapu bersih kemenangan 2-0. 5 pemain Dewa United mencetak 2 digit poin, Eric Ibrahim Junior 18 poin, David Cooper 2 dengan 16 poin, 5 rebound dan 8 assist. Joshua Brian Ibarra 15 poin, 5 rebound dan 4 assist. Dio Tirto Saputra 13 poin dan Troy Ekam Gillenwater 11 poin, 12 rebound. Sementara Tangerang Hawks hanya mengandalkan William Javonta Brown dan Jantal Sila yang mencetak total 47 poin. Pelatih Dewa United, Jubal Bos, mengatakan bahwa senang akhirnya lolos ke semifinal dan berharap ini bukan langkah terakhir dengan tim menampilkan performa solid dan pertahanan yang konsisten.
1: Saya senang kita lolos ke semifinal. Satu langkah maju, tetapi kami berharap ini bukan langkah terakhir. Soal pertandingan, menurut saya secara keseluruhan kami menampilkan performa yang solid. Kami sedikit lebih konsisten, tetapi secara keseluruhan kami memainkan pertahanan solid untuk sebagian besar waktu. We played solid defense for the most part.
0: Di semifinal, format Best of Five Pelita Jaya akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 6 Juni di Gor Sumanti, Brojonegoro.

0: Dari arena net ganda putra Indonesia, Fajar dan Fikri membungkam juara dunia. Satu lagi gelar Singapore Open 2026. Kita simak informasi dari Karisma Rizky.
1: Olympic silver medalist Liang Weikang.
2: Kabar manis datang dari Singapore Indoor Stadium. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Sobe Fikri sukses mengamankan tiket final usai menumbangkan juara dunia asal Tiongkok Liang Weikang Wang Chang. Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 23-21 dan 21-4 dalam waktu singkat. Game pertama berlangsung sengit, kedua pasangan saling kejar-mengejar poin hingga memasuki laga rubber game. Fajar Fikri mampu menjaga ketenangan di babak krusial dan merebut game pertama. Fajar Fikri tampil luar biasa dominan. Mereka membuka laga dengan 12 poin beruntun. Keunggulan besar ini membuat lawan frustasi dan kehilangan permainan. Fajar Fikri akhirnya menutup game kedua dengan skor telak 21-4. Usai laga, Fajar akui sudah sering bertemu dengan lawannya tersebut. Bersyukur ia dapat memenangkan laga ini.
3: Ya, sebelumnya juga melawan mereka tidak mudah ya. Saya dari dulu ketemu mereka terus. Saya Olimpik juga, mereka salah satu penjegal saya buat Olimpik. Tapi ya mereka namanya permainan pasti ada menang dan kalah. Mereka mempunyai tipe permainan yang kumplit dengan Wang Chan sebagai playmaker dan Weikang sebagai eksekutor di belakang. Mereka sangat luar biasa, tapi di pertandingan hari ini mereka kesulitan karena juga kondisi sepak bola di sini cukup kencang dan kondisi lapangan sangat berat.
2: Dan Fikri menceritakan perjuangannya dalam laga sengit itu.
4: Ya, yang pasti dengan kondisi kita court ya, kita lebih diuntungkan karena angin. Jadi kita lebih fokus lagi di depannya sampai bisa menekan terus, dan walaupun sudah 11-0 kita tidak mau lengah ya, tidak mau jadi kekejar, jadi momentum untuk mereka. Jadi kita tekan terus tanpa ada lengah sedikit pun ya, alhamdulillah bisa berjalan lancar.
2: Di partai puncak, Fajar Fikri akan berhadapan dengan pasangan India, Satwik Sairaj Ranki Reddy Chirag Shetty. Mereka bertekad menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Sayangnya kabar kurang baik datang dari sektor tunggal putra. Awi Farhan harus menyerah dari wakil Prancis Alex Renier di semifinal dengan skor 14-21, 11-21. Kekalahan ini menyisakan Fajar Fikri sebagai satu-satunya wakil Indonesia di partai puncak. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. No. No.

Masih dari arena net, petenis junior Indonesia Rafa Jeconia Verdasco Mangunsong dan Gwen Emily Kurniawan mengawinkan gelar tunggal putri dan putra pada ajang ITF J30 di Sukoharjo. Rafa yang berusia 17 tahun menumbangkan unggulan kedua asal Amerika Serikat Brandon Duan dengan 6-4, 4-6, dan 6-3. Sekaligus membalas kekalahan 2 tahun lalu. Sementara Gwen, 15 tahun, mengalahkan unggulan kedua asal China, Xin Ranyan dengan 2-6, 6-2, 6-1, belajar dari kekalahan di set pertama. Ganda putra dimenangi Komang Bagus Wahyu Purustama dan Rangga Wisnu Kresna Ravansyah. Sementara ganda putri dimenangi Xin Ranyan dari China, Lena Lin dari Hong Kong yang mengalahkan duet tuan rumah Quirina Trea dan Kelly Tanjung. Turnamen ini akan berlanjut ke pekan kedua dengan lebih dari 50 petenis mancanegara yang memulai babak kualifikasi pada hari Minggu ini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Kami akan terus hadir dengan berbagai informasi di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risti, selamat siang dan salam olahraga.

Sebenarnya dari P3 Jakarta baru saja kita ikuti penyampaian warta berita olahraga mengantarkan kita di pukul 13.31 menit waktu Indonesia Timur. Dan saudara pendengar menemani suasana Anda ya di siang hari ini dengan tembang-tembang pilihan dan selingan-selingan informasi untuk Anda.

Hari Waisak merupakan perayaan suci yang mengingatkan umat manusia akan pentingnya kebijaksanaan, kasih sayang, dan kedamaian dalam kehidupan. Melalui semangat Waisak, mari memperkuat sikap saling menghormati, hidup dalam harmoni, dan menebarkan kebaikan pada sesama. Selamat Hari Waisak, semoga kedamaian dan kebahagiaan selalu menyertai kita semua.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Pentakosta menjadi momen yang mengajarkan tentang persatuan kasih dan kekuatan iman dalam Tuhan. Roh Kudus memberikan keberanian untuk tetap percaya dan terus melayani dengan tulus di tengah berbagai tantangan hidup. Semoga damai Kristus selalu memenuhi hati dan keluarga kita. Selamat Hari Pentakosta. Mari jadikan momen ini sebagai kesempatan untuk memperbaharui iman dan semangat dalam melakukan kebaikan kepada sesama.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Dalam hadirnya perayaan Waisak, kita diajak sejenak berhenti dari hiruk-pikuk kehidupan untuk menemukan damai di dalam hati. Hari Raya Waisak menjadi momentum suci bagi umat Buddha untuk mengenang tiga peristiwa agung: kelahiran, pencapaian, pencerahan, dan wafatnya Siddhartha Gautama Sang Buddha. Lebih dari sekedar perayaan, Waisak mengajarkan tentang cinta kasih, pengendalian diri, kebijaksanaan, dan penghormatan kepada sesama makhluk hidup. Di tengah perbedaan yang ada, mari terus menjaga toleransi, mempererat persaudaraan, dan menebarkan kebaikan

selalu dimulai dari hati yang penuh kasih. Selamat Hari Raya Waisak bagi seluruh umat Buddha. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata.

Tahukah Anda, setiap pembelian produk lokal berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Produk lokal menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Itulah sebabnya, membeli produk buatan Indonesia adalah bagian dari bela negara di era modern. Pilih kain tenun, kopi lokal, makanan tradisional, atau produk kreatif UMKM karena kualitasnya tidak kalah dengan produk luar. Jadilah konsumen cerdas dan nasionalis, bangga pakai produk lokal karena setiap pilihanmu menentukan

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Hari Pentakosta menjadi momen untuk memperbarui iman, kasih, dan pengharapan dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus mempersatukan perbedaan menjadi kekuatan dalam kebersamaan. Selamat Hari Pentakosta. Kiranya Roh Kudus memenuhi hati kita dengan damai, sukacita, dan semangat untuk melayani.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Mencetak gol di Piala Dunia FIFA adalah impian setiap pemain. Tapi ketika satu pemain mencetak 3 gol dalam pertandingan, itulah yang disebut hat-trick. Dan itu adalah sejarah. Kita mulai dari sosok legendaris Geoff Hurst. Di final 1966, ia mencetak hat-trick dengan membawa Inggris menjadi juara. Hingga kini, ia satu-satunya pemain yang melakukannya di partai final. Kemudian ada Cristiano Ronaldo di tahun 2018. Hat-trick ke gawang Spanyol termasuk gol tendangan bebas dramatis di injury time. Menjadi salah satu pertandingan yang paling ikonik. Tak ketinggalan Kylian Mbappe di final 2022. Meski Prancis kalah, hat-trick Mbappe membuat dunia terpukau dan langsung tercatat sebagai salah satu performa terbaik sepanjang sejarah. Hat-trick bukan sekedar 3 gol, tetapi simbol dominasi, keberanian, dan momen tak terlupakan. Dan di Piala Dunia FIFA, setiap hat-trick adalah cerita yang akan terus hidup dalam ingatan dunia. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Nama Waisak berasal dari kata Vesaka dalam bahasa Pali atau Waisaka dalam bahasa Sanskerta, yaitu nama bulan dalam kalender India kuno. Bulan Vesaka biasanya jatuh pada bulan April atau Mei dalam kalender Masehi dan ditandai dengan munculnya bulan Purnama. Dari nama bulan inilah perayaan Waisak mendapatkan sebutannya. Bagi umat Buddha, bulan Waisak memiliki makna istimewa karena diyakini menjadi waktu terjadinya tiga peristiwa suci dalam kehidupan Buddha Gautama, yaitu kelahiran, pencapaian penerangan sempurna atau Bodhi, dan parinibbana. Oleh karena itu, perayaan ini dikenal sebagai Hari Raya Waisak dan diperingati setiap tahun oleh umat Buddha di seluruh dunia.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda, Piala Dunianya Tokoh.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah piala dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi piala dunia terbanyak sejak turnamen pertama digelar tahun

sebanyak 5 kali, yaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with Arana or Anan on the ride. We grind, we glide, we don't just play. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pelé, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pelé, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

bola. Negara yang menghadirkan bukan hanya kemenangan, tetapi juga seni dalam bermain bola. Brasil, pemilik trofi emas terbanyak Piala Dunia dan rumah bagi banyak legenda sepak bola dunia. From Papilla, Chester Stadium roars. We break the lights, we open doors. Danilo Lux, the wings are wide. Setiap tokoh punya cerita dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh hanya di Pro 1, Pro 2 dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Malaria masih menjadi ancaman di sekitar kita. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk yang aktif pada malam hari. Gejalanya sering dianggap sepele, demam tinggi, menggigil, sakit kepala, hingga tubuh terasa lemah. Namun, jika tidak ditangani dengan cepat, malaria dapat berakibat serius, bahkan membahayakan nyawa. Karena itu, mari lindungi diri dan keluarga dari malaria. Gunakan kelambu saat tidur, gunakan pakaian tertutup di malam hari, dan jangan lupa gunakan obat anti nyamuk. Selain itu, jaga lingkungan tetap bersih. Hindari genangan air yang menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Jika Anda atau keluarga mengalami demam, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Penanganan cepat dapat menyelamatkan nyawa. Malaria bisa dicegah, malaria bisa diobati. Bersama kita bisa melindungi generasi masa depan. Pesan ini mengajak kita semua untuk lebih peduli dan waspada terhadap malaria.

Tidak, iya.

Roh Kudus hadir memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi setiap orang percaya. Dengan hati yang penuh iman, kita mampu menghadapi setiap tantangan kehidupan. Kiranya semangat Pentakosta memberi kekuatan baru untuk melayani dengan tulus dan penuh sukacita.

Baik, selamat sore adik-adik manis di manapun berada. Salam jumpa kembali ya di sore ini ya. Di hari terakhir di bulan apa nih? Di bulan Mei ya. Ya, kita akan kembali bersama dalam acara Idola Indonesia Layak Anak dan kembali akan dipandu ya oleh Sir Abner Sundoy.

Halo adik-adik dimanapun berada, jumpa lagi dalam acara Siaran Anak Nusantara di program 1 RRI Manokwari FM 94.3 MHz bersama Kakak Nelly Mansuara.

0: Aplaus. Ya, berikut anak-anak kita akan menghitung nama-nama hari-hari dalam bahasa Inggris ya. Let's start.
1: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.
0: Once again.
1: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.
0: Ya, sekarang nama-nama bulan dalam bahasa Inggris dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
1: Okay. January, February,

0: Desember.
1: Applause. Nah, sekarang saya mau tanya nama-nama benda langit dalam bahasa Inggris ya. Matahari bahasa Inggris?
0: Sun.
1: Bulan?
0: Moon.
1: Bintang?
0: Star.
1: Pelangi?
0: Rainbow.
1: Angin?
0: Wind.
1: Awan?
0: Cloud.
1: Cloud. Ya. Hujan?
0: Rain.
1: Awan? Cloud.
0: Oke.
1: Okay. Sekarang saya mau minum, bahasa Inggrisnya apa?
0: I want to drink.
1: Saya mau makan, bahasa Inggris?
0: I want to eat.
1: Yeah. Saya mau pergi ke sekolah.
0: I want to go to school.
1: Yeah. Saya mau mandi.
0: I want to take a bath.
1: Yeah. Saya mau pergi ke pasar.
0: I want to go to the market.
1: Yeah. Saya mau tidur.
0: I want to sleep.
1: Ya, once again. Saya mau minum, bahasa Inggris apa?
0: I want to drink.
1: Saya mau makan?
0: I want to eat.
1: Saya mau pergi ke sekolah? I want to go to school. Saya mau pergi ke pasar?
0: I want to go to school.
1: Saya mau belajar bahasa Inggris?
0: I want to study English.
1: Ya, saya mau tidur.
0: I want to sleep.
1: Ya, saya mau mandi.
0: I want to take a bath.
1: Oke. Nah, sekarang kita mau nyanyi satu lagu lagi, Rainbow. Ya, pegang warnanya masing-masing. Warna kembali pada posisi semula lagi.
2: Oke.
1: Ya, lagu yang berikut akan dibawakan oleh anak-anak pelangi-pelangi dalam bahasa Inggris. Rainbow. Are you ready?
0: Yeah.

0: Sekarang kita mau sebut doa dalam bahasa Inggris. Kita sebut doa Bapa kami. Ya, kita bukan repeat after sir.
1: Ya. Yeah.
0: Okay. Our Father in heaven.
2: Our Father in heaven.
0: Hallowed be your name.
2: Hallowed be your name.
0: Your kingdom come.
2: Your kingdom come.
0: Your will be done.
2: Your will be done.
0: On earth.
2: On earth.
0: As in heaven.
2: As in heaven.
0: Give us today.
2: Give us today.
0: Our daily bread.
2: Our daily bread.
0: Forgive us.
2: Forgive us.
0: Our sins.
2: Our sins.
0: As we forgive.
2: Forgive
0: those
2: who sin
0: against us. Save us from the time
2: of trial
0: and deliver us
2: from evil
0: for the kingdom
2: the power
0: and the glory
2: are yours
0: now
2: and forever.
0: Amen.
2: Yeah,
0: once again. Yeah. Our Father.
2: In heaven.
0: Hallowed.
2: Be your name.
0: Your kingdom come.
2: Your kingdom come.
0: Your will be done.
2: On earth.
0: As in heaven. Give us today. Our daily bread.
2: Forgive us.
0: Our sins.
2: As we forgive.
0: Those who sin.
2: Against us.
0: Save us.
2: From the time.
0: Of trial.
2: And deliver us.
0: From evil. For the kingdom.
2: The power.
0: And the glory.
2: Are yours.
0: Now.
2: And forever.
0: Amen.
2: Amen.
0: Okay, applause. Oke, nah sekarang kita mau lanjut dulu dengan pengenalan akan nama-nama warna. Warna kuning bahasa Inggris.
2: Yellow.
0: Warna biru bahasa Inggris.
2: Blue.
0: Warna merah jingga dalam bahasa Inggris.
2: Pink.
0: Ya, warna jingga dalam bahasa Inggris.
2: Orange.
0: Warna hijau dalam bahasa Inggris.
2: Green.
0: Warna abu-abu bahasa Inggris.
2: Green.
0: Ya, warna coklat bahasa Inggris.
2: Brown.
0: Warna putih bahasa Inggris.
2: White.
0: Warna abu-abu bahasa Inggris.
2: Gray.
0: Warna coklat. Brown. Ya, putih.
2: White.
0: Warna hitam.
2: Gray.
0: Oke, sekali lagi. Warna merah bahasa Inggris.
2: Gray.
0: Warna kuning bahasa Inggris.
2: Yellow.
0: Warna biru bahasa Inggris.
2: Blue.
0: Warna hijau bahasa Inggris.
2: Green.
0: Ya. Warna putih bahasa Inggris.
2: White.
0: Oke. Warna ungu bahasa Inggris.
2: Purple.
0: Ya. Warna biru bahasa Inggris.
2: Blue.
0: Okay. Warna hitam.
2: Red.
0: Okay, itulah nama-nama warna dalam bahasa Inggris. Kita nyanyi satu lagu lagi. Working with Jesus. Working with Jesus ya. Warna-warna masih pegang ya.

0: Sit down. Okay. We are arrived in the top of our ceremonial in this afternoon. So I hope that maybe one time we can meet again. Maybe next week we can meet again, but by Mandarin language. Yeah, yes, Mandarin language. But before finishing our meeting today, I would like to say that maybe everybody at home, maybe do you want to give your son or your daughter, your children for following the English course or Mandarin course, please come whenever you like in Panindi. Bila bapak, ibu, saudara-saudara di rumah yang berkeinginan mau mengikut sertakan anak-anaknya untuk ikut dalam les bahasa Inggris dan bahasa Mandarin, kami buka pendaftaran mulai di bulan Juni besok ini. Silakan datang kapan saja bapak ibu berminat untuk mengikut anak-anaknya dalam program ini, bisa silakan datang di Vaningi. Nanti ketemu dengan kami Bapak Abner Sundoy di kompleks YPK. Ya, kami buka pendaftaran, ada 3 bahasa yang kami buka, Inggris, Mandarin, dan bahasa Perancis. Rencana ke depan kalau ya Tuhan menghendaki, kita akan mungkin buka lebih lagi, mungkin ada Korea, Jepang di dalam. Iya. Jadi itu informasi dari saya. Bapak Ibu bisa datang kapan saja, karena kami sudah mulai buka pendaftaran di bulan Juni. Bulan Juni besok ini sudah mulai buka. Nanti setelah anak-anak libur, setelah masuk sekolah, lesnya mulai berjalan. Kurang lebih 6 bulan ke depan. Ya, itulah informasi dari kami, dari pengurus kursus bahasa asing yang ada di Vaningi. Okay. I think that's all for you. Please come whenever you want. Yeah. Hello everybody.
1: Hi.
0: Hi guys. Sebelum tutup, anak-anak akan sekali lagi menyanyi dengan lagu Good Afternoon Everybody. Okay, come here, stand up here. Mereka akan sekali lagi sebelum kita mengakhiri perjumpaan di hari ini, sore hari ini, mereka akan sekali lagi menyanyi lagu Good Afternoon dan Recreation. Yeah.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Saya Supriyadi Martaen, Romo Pandita Budayana dari Wihara Buddha Prabha Manukwari. Dengan ini mengucapkan Selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era atau 2026. Semoga tahun ini kita bisa menjaga perdamaian dunia dan menumbuhkan cinta kasih universal. Terima kasih. Sabe sata bontu sekitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu.

Nama Waisak berasal dari kata Vesaka dalam bahasa Pali atau Waisaka dalam bahasa Sanskerta, yaitu nama bulan dalam kalender India kuno. Bulan Vesaka biasanya jatuh pada bulan April atau Mei dalam kalender Masehi dan ditandai dengan munculnya bulan Purnama. Dari nama bulan inilah perayaan Waisak mendapatkan sebutannya. Bagi umat Buddha, bulan Waisak memiliki makna istimewa karena diyakini menjadi waktu terjadinya tiga peristiwa suci dalam kehidupan Buddha Gautama, yaitu kelahiran, pencapaian penerangan sempurna atau bodhi, dan parinibbana. Oleh karena itu, perayaan ini dikenal sebagai Hari Raya Waisak dan diperingati setiap tahun oleh umat Buddha di seluruh dunia.

Baik, pendengar masih menemani suasana sore hari Anda di pukul 17 waktu Indonesia Timur ya, dengan tembang pilihan pastinya menemani Anda di kesempatan sore hari ini.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Selamat memperingati Hari Waisak. Semoga cahaya Waisak senantiasa membawa kedamaian batin, menumbuhkan kebijaksanaan, serta menguatkan semangat untuk hidup dalam kasih, kesederhanaan, dan ketulusan kepada sesama. Di tengah keberagaman, mari terus menjaga persaudaraan, mempererat toleransi, dan bersama-sama menebarkan kebaikan demi terciptanya kehidupan yang harmonis, damai, dan penuh kebahagiaan.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Namo Sanghyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Saya Supriyadi Martaen, Romo Pandita Budayana dari Wihara Buddha Prabha Manukwari. Dengan ini mengucapkan Selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era atau 2026. Semoga tahun ini kita bisa menjaga perdamaian dunia dan menumbuhkan cinta kasih universal. Terima kasih. Sabe sata bontu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: Kakak, kakak tahu ke tidak pesta rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta rawi itu pesta paduan suara gerejawi, wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Iya, sudah mendengar, masih menemani suasana Anda di sore hari ini di pukul 4, di pukul 17 ya, lebih 41 menit waktu Indonesia Timur. Ya, selamat sore untuk semuanya dimanapun Anda berada di sore hari ini ya. Selamat berapa saja, dan kiranya suasana sore hari Anda menjadi suasana sore hari yang menyenangkan.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Tanya. Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Dalam sejarah sepak bola Belanda, ada satu pemain yang begitu mudah dikenali bahkan dari kejauhan. Rambut gimbal khasnya, postur tubuh atletisnya, dan gaya bermain penuh tenaga. Dialah Ruud Gullit. Ruud Gullit dikenal sebagai salah satu pemain paling komplit yang pernah dimiliki timnas Belanda yang bisa menyerang, membantu pertahanan, bahkan mengatur ritme permainan tim. Yang membuat Gullit begitu spesial adalah kemampuannya bermain di banyak posisi. Ia bisa tampil sebagai gelandang serang, striker, hingga pemain tengah yang bekerja dari kotak penalti ke kotak penalti. Saat timnas Belanda bermain di era Gullit, dunia melihat tim yang tampil agresif, cepat, dan menyerang tanpa takut. Gullit menjadi simbol semangat dan kekuatan permainan Belanda. Keunikan lainnya, Gullit bukan hanya hebat secara teknik, tetapi juga punya jiwa pemimpin yang kuat di lapangan. Ia sering membakar semangat rekan-rekannya ke

Anda, Gulit menjadi pemain yang bebas bergerak dan menghidupkan permainan. Karena itu, pertandingan Belanda saat diperkuat Gulit selalu terasa menarik dan penuh energi. Ruud Gullit, legenda dengan rambut gimbal ikonik yang menjadi pemain Belanda

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Baik, sudah pendengar dimanapun Anda berada, di kesempatan sore hari ini kami cukupkan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia menemani suasana sore hari Anda pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami menemani suasana sore hari Anda hingga nanti di pukul 18 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Kita dengarkan dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

اشهد ان

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau adalah zat yang tidak akan mengingkari janji.

Iya, baik, benar kita sudah mengikuti azan maghrib untuk bagaimana keluarga dan sekitarnya, dan semoga ibadah dan juga amal kebaikan kita yang kita doakan selalu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya dengan rangkaian lagu-lagu religi Islami menemani aktivitas Anda tentunya sampai nanti di pukul 19.00 waktu Indonesia bagian timur. Dan tentunya masih bersama saya ya, menemani Anda di sore menjelang malam hari. Bersama saya Dedi yang menemani Anda tentunya di 94.3 MHz kanal inspirasi dan juga yang informasi.

0: Radio Republik Indonesia, sumber informasi terpercaya. Kini saatnya penyampaian berita daerah.
1: Ya, baik pendengar. Warta berita malam ini, Minggu 31 Mei 2026 dan rangkaian dengan informasi aktual lainnya. Selengkapnya bersama saya, Dedi Ngilamele.

0: Musyawarah kerja kepala sekolah, SMA, dan SMK se-Papua Barat menghasilkan sejumlah rekomendasi penting dalam rapat kerja digelar di Kabupaten Teluk Bintuni pada 10-13 Mei 2026 lalu. Salah satu poin yang utama yang disoroti yakni percepatan pengambilan pengelola SMA dan SMK dari Kabupaten Kota ke Pemerintah Provinsi Papua Barat. Ketua MKKS SMK Papua Barat Regina Utoi di Manokwari pada Selasa 26 Mei 2026 mengatakan rapat kerja tersebut dilakukan untuk memperjelas tindak lanjut pembahasan PP 106 dan PP 107 terkait pengelolaan pendidikan menengah di tanah Papua. Menurut Regina, selama SMA dan SMK berada di bawah pengelolaan kabupaten atau kota, banyak program pendidikan vokasi yang tidak berjalan maksimal, terutama di 7 kabupaten di Papua Barat. Program bursa kerja, kerjasama industri, hingga pengiriman siswa dan guru magang ke luar negeri dinilai belum berjalan efektif. Ia menjelaskan, pihaknya bahkan telah melakukan studi banding ke Manado dan melihat sejumlah SMK di daerah tersebut rutin mengirim siswa maupun guru untuk program magang luar negeri. Karena itu, MKKS menilai pengelolaan SMK lebih efektif jika kembali ditangani Dinas Pendidikan Provinsi. Dalam rapat kerja tersebut, MKKS SMA SMK Papua Barat juga meminta pemerintah mempercepat pengambilan pengelola SMA dan SMK ke provinsi sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Selain itu, mereka meminta peningkatkan program Papua Barat Cerdas bagi putra-putri orang asli Papua, pemerataan kepada penempatan guru, serta pembayaran gaji guru honorer sesuai UMR. MKKS turut menyoroti minimnya dukungan anggaran untuk kegiatan peningkatan mutu pendidikan seperti OSN, U2SN, FLS3R, Fiksi, Opsi, LKS, dan berbagai ajang prestasi lainnya. Mereka juga meminta adanya biaya operasional bagi pengawas sekolah serta tambahan tunjangan bagi guru dan kepala sekolah sesuai jabatan. Selain itu, MKKS meminta agar program pendidikan gratis dikaji lebih mendalam agar tidak bertambat pada proses belajar mengajar di sekolah, khususnya di SMK yang membutuhkan biaya praktik industri cukup besar. MKKS juga meminta penata kembali tata kelola komite sekolah agar tetap produktif mendukung pendidikan sesuai aturan yang berlaku. Mereka turut mengusulkan pemberian beasiswa bagi guru yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
1: Kami mendukung percepatan kesepakatan 6 gubernur dan bupati atau wali kota se-Tanah Papua tahun 2025 dan 2026 tentang pengelolaan pendidikan SMA dan SMK dari kabupaten ke provinsi sesuai Undang-Undang 23 tahun 2024. Ya, kami berharap selambat-lambatnya bulan Juli tahun 2026. Yang kedua, program Papua Cerdas bagi putra-putri OAP perlu ditingkatkan nilainya. Bahkan bila perlu tidak ada kriteria, baik anak-anak kami yang OAP mungkin secara murni bisa memperoleh semua tanpa syarat. Itu antara lain hasil rapat kerja. Intinya kami mohon dukungan dari semua supaya perjuangan kami untuk pengembalian SMA-SMK ke provinsi bisa mendapat sambutan baik dari pemerintah, dan sepenuhnya kami berharap kami kepala-kepala sekolah bisa tenang untuk melaksanakan tugas-tugas kami di sekolah.
0: Di sisi lain, Regina juga mengungkapkan hingga kini dana bantuan operasional sekolah daerah di sejumlah daerah belum cair. Kondisi tersebut berdampak pada pembayaran guru honorer dan kebutuhan operasional sekolah. MKKS berharap pemerintah provinsi, kabupaten atau kota hingga pusat dapat segera mempercepat. Ya, baik, pendengar selanjutnya, ribuan umat muslim di Kabupaten Manokwari memadati lapangan Borasi dalam pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi, Rabu pagi 27 Mei 2026. Dalam khotbahnya, Khatib Ustaz Kiai Abdul Rahman mengajak jemaah untuk tetap percaya kepada Allah di tengah berbagai ujian kehidupan. Ustaz Kiai Abdul Rahman mencontohkan kitab Nabi Ibrahim alaihissalam yang diuji dengan berbagai cobaan, mulai dari diusir, dibakar hidup-hidup, hingga harus merelakan putranya, Nabi Ismail. Demi menjalankan perintah Allah, menurutnya kehidupan para nabi juga dipenuhi air mata dan ujian, sehingga manusia tidak sepatutnya berputus asa ketika menghadapi kesulitan hidup. Dalam khutbahnya, ia mengingatkan bahwa Allah tidak pernah menjanjikan hidup tanpa masalah, namun Allah menjanjikan kemudahan bersama kesulitan. Ia menegaskan bahwa di saat manusia merasa sendiri dan terpuruk, rahmat Allah sesungguhnya tetap hadir menyertai kehidupan hambanya.
2: Allah tidak menjanjikan hidup tanpa masalah, tetapi Allah menjanjikan bahwa tidak ada kesulitan yang abadi, tidak ada kesusahan yang tidak berkesudahan. Allah menjanjikan wa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan coba kita perhatikan baik-baik, Allah tidak mengatakan setelah kesulitan, tetapi Allah bilang bersama kesulitan. Artinya, di saat kita menangis, di saat air mata jatuh, sebenarnya rahmat Allah sedang bekerja. Di saat kita merasa sendiri, sebenarnya Allah sedang mendekap kita dengan kasih sayangnya.
0: Selain itu, Khatib juga menyoroti kondisi kehidupan modern saat ini yang dinilai semakin jauh dari ketenangan batin. Menurutnya, kemajuan teknologi dan kemewahan dunia tidak selalu menghadirkan kebahagiaan, karena banyak manusia kehilangan rasa syukur dan kedekatan dengan Allah. Ia pun mengajak jemaah untuk memperbanyak zikir dan mendekatkan diri kepada Allah agar hati menjadi tenang. Menutup khotbahnya, Ustaz Kiai Abdul Rahman menegaskan bahwa Idul Adha mengajarkan keikhlasan dan kepasrahan kepada Allah. Ia mengingatkan jemaah bahwa kehilangan harta, pekerjaan maupun orang tercinta bukanlah akhir dari segalanya. Selama manusia tidak kehilangan iman dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Panitia Hari Besar Islam PHB. Ya, baik pendengar, Panitia Hari Besar Islam Kabupaten Manokwari mencatat ratusan hewan kurban terkumpul pada pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi. Data tersebut disampaikan Haji Muhammad Jamil Manilet sebagai pelaksanaan salat Idul Adha di RTP Borasi pada Rabu 27 Mei 2026. Muhammad Jamil Manilet mengatakan pengumpulan hewan kurban melalui masjid-masjid dalam kota mencapai 100 ekor, sementara Masjid Warpramasi terkumpul 114 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Selain itu, bantuan hewan kurban juga berasal dari instansi, lembaga, dan perorangan. Ia menjelaskan, Bupati Manokwari berkurban sebanyak 92 ekor sapi, sedangkan Gubernur Papua Barat menyerahkan 13 ekor sapi untuk wilayah Papua Barat dan distribusikan ke Kabupaten Manokwari sebanyak 3 ekor sapi.
1: Melalui masjid dalam kota, jumlah kurban pengumpulan 185 ekor sapi dan 10 ekor kambing, dan melalui Masjid Warpramasi yang terkumpul pengumpulan adalah 114 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Kemudian melalui instansi lembaga ormas maka dilaporkan Bupati Manokwari berkurban dengan 92 ekor sapi, Gubernur Papua Barat 13 ekor sapi se-Papua Barat, dan didistribusikan di Kabupaten Manokwari 3 ekor sapi. Presiden Republik Indonesia 2 ekor sapi, dan untuk Kabupaten Manokwari 1 ekor sapi. Sehingga jumlah hewan kurban melalui instansi dan lembaga serta perorangan sebanyak 223 ekor sapi. Rekapitulasi hewan kurban pengumpulan 522 ekor sapi dan 27 ekor sapi. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Selain itu, PHBI Manokwari juga mencatat total populasi hewan kurban yang terkumpul mencapai 522 ekor sapi dan 27 ekor kambing. Muhammad Jamil Manilet berharap seluruh amal ibadah kurban masyarakat dapat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Warta berita daerah ini disiarkan RRI Manokwari.
0: Ketua Panitia Pemotongan Hewan Kurban di Masjid Nurul Kulbi Anban Permai, Sidarman, mengatakan untuk pemotongan hewan kurban di Hari Raya Idul Adha 27 Mei 2026, hewan sapi yang dikurbankan sebanyak 5 ekor, di mana jumlah itu terdiri dari 3 ekor berasal dari warga masjid, 1 ekor sumbangan dari salah satu bank BUMN, dan satunya lagi dari pemerintah daerah. 5 ekor sapi yang dipotong di Hari Raya Kurban 2026 ini dibagikan kepada 200 lebih warga penerima daging kurban, baik jemaat masjid tetapi juga diberikan kepada warga sekitar yang non muslim serta mahasiswa yang tinggal di kos-kosan yang ada di sekitar masjid. Kata Sidarman, tahun 2026 ini jumlah kurban berkurang, yang mana tahun lalu itu ada 6 ekor sapi kurban yang disembelih, sedangkan di tahun 2026 hanya ada 5 ekor kurban yang disembelih. Lebih lanjut dikatakan, walaupun dengan keterbatasan yang ada di Hari Raya Kurban ini, seluruh jemaah Masjid Nurul Kulbi masih dapat membagikan berkah dengan bersamaan gotong royong melalui pembagian daging kurban pada sesama.
3: Itu termasuk dengan saudara-saudara kita yang muslim dan juga mahasiswa. Nah, jadi kalau masuk mahasiswa, insya Allah kita sudah data semua, dan itu menjadi sasaran di Maekor. Nanti kita potong, kita bagi ke komunitas. Kalau di total itu ada 300 lebih.
0: Sidarman juga mengatakan hewan kurban yang disembeli ini merupakan hewan kurban hewan sapi lokal yang sudah mulai proses pemeriksaan terlebih dahulu. Hal itu diakui Mama Martina Abago. Dikatakan pemeriksaan dilakukan meliputi jantung, hati, dan lambung dari 5 ekor sapi yang disembeli. Yang diperiksa ditemukan cacing di hati dan lambung salah satu ekor sapi, maka organ sapi itu dilarang untuk dikonsumsi. Sedangkan daging lainnya dihimbau agar dimasak dengan benar dan lama untuk dapat dikonsumsi.
4: Karkas, hati, limpa, lambung, dan usus. Untuk pemeriksaan yang pemotongan pertama, yaitu sapi jantan, baik semua. Dan pemeriksaan yang kedua, pada hati itu ada cacing. Jadi saya sudah menyuruh Bapak Ibu yang di sini untuk pisahkan. Kalau ada cacing, kita pisahkan supaya tidak boleh dikonsumsi. Kita arahkan mereka supaya tidak boleh dikonsumsi.
0: Sementara itu, Ketua Takmir Masjid Nurul Kulbi Anban Permai Heru Joko Budrianto mengatakan untuk kesiapan Hari Raya Kurban, umat Nurul Kulbi telah mempersiapkan jauh-jauh hari sehingga walaupun dalam situasi yang tidak menentu di tengah harga bahan pokok, semua mengalami kenaikan Masjid Nurul Kulbi tetap masih dapat berbagi berkah kepada sesama. Ya, baik, dan selanjutnya Muhammadiyah Papua Barat meresmikan unit sekolah baru SMA Muhammadiyah Conservation Manokwari. Laporan selengkapnya bersama Riyah Tantontos.
5: Muhammadiyah Papua Barat meresmikan unit sekolah baru SMA Muhammadiyah Conservation atau SMAMCO Manokwari yang dirangkaikan dengan pembukaan rapat kerja wilayah 2 Muhammadiyah dan Aisyah Papua Barat, Kamis 28 Mei 2026. Peresmian sekolah berbasis konservasi tersebut dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Muti bersama jajaran pemerintah daerah. Ketua PWM Papua Barat Mulia Dijaya mengatakan SMAMCO hadir bukan hanya untuk menambah jumlah sekolah di Papua Barat, tetapi menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan hidup melalui pendidikan. Menurutnya, sekolah tersebut dibangun dengan memadukan nilai Islam berkemajuan dan kearifan lokal masyarakat Pegunungan Arfak.
6: SMAMCO adalah titik temu yang indah antara teologi Islam berkemajuan dan kearifan lokal Papua. SMAMCO adalah replika mini dari Indonesia yang inklusif. Di sini, 60-70% siswanya adalah anak-anak asli Papua dan non-Muslim. Muhammadiyah di Papua tidak sedang menanam sekat perbedaan, melainkan sedang menenun sajadah kemanusiaan yang pulih kertas melalui jalur pendidikan.
5: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Muti mengapresiasi hadirnya SMAMCO sebagai sekolah Muhammadiyah berbasis konservasi pertama di Indonesia. Menurutnya, konsep sekolah tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam menghadirkan pendidikan yang sesuai dengan potensi daerah dan budaya lokal.
7: Dan argumen kami yang berikutnya adalah karena ini wilayah Indonesia Timur yang merupakan bagian dari kawasan yang menjadi prioritas kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah agar kualitas dan layanan pendidikan semakin merata. Visi kami adalah pendidikan bermutu untuk semua dengan partisipasi semesta dan merupakan penjabaran dari astacita keempat Bapak Presiden, di mana beliau berkomitmen bahwa dalam masa kepemimpinan beliau 5 tahun yang pertama ini, sekolah-sekolah yang ada di Indonesia seluruhnya dapat kita perbaiki dan kekurangan layanan pendidikan kami juga penuhi dengan pendirian unit-unit sekolah baru.
5: Lebih lanjut, ia menegaskan pemerintah terus mendorong pemerataan layanan pendidikan, khususnya di wilayah Indonesia Timur dan daerah 3T. Pendidikan berbasis konservasi juga dinilai penting untuk membangun kecerdasan ekologis generasi muda di tengah tantangan perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Dari Manokwari, Papua Barat, Riyata Tontos, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan pelajar ramaikan lomba panahan Porseni yang digelar memperingati HUT Teluk Bintuni ke-23 tahun. Laporan dari Teluk Bintuni bersama Dina Rianti.
8: Ratusan pelajar turut ambil bagian dalam lomba panahan yang digelar untuk memperingati hari ulang tahun Kabupaten Teluk Bintuni ke-23 tahun pada Kamis 28 Mei 2026. Peserta tidak hanya berasal dari wilayah kota, tetapi datang dari distrik pegunungan dan pesisir. Salah satunya adalah peserta Boas Orocomna dari SD Negeri Morombui Distrik Merdei, mengakui bahwa ini adalah momen pertama kalinya ia mengikuti lomba panahan bersama teman-teman dan gurunya. Ia harus menempuh perjalanan kaki selama 5 jam menuju ibu kota distrik demi mengikuti perlombaan tersebut.
9: Pernah ikut panahan atau tidak?
10: Baru satu kali ini.
9: Latihannya gimana? Hari-hari suka main panah di rumah?
10: Setiap pagi.
9: Itu pakai panahan dari mana?
10: Bikin sendiri.
9: Tapi sudah bisa?
10: Dites dulu.
8: Sementara itu, Kepala Sekolah SD Negeri Morombui Kadir mengatakan dirinya bersama dua guru lainnya mendampingi 6 siswa untuk mengikuti lomba panahan dalam rangka memperingati HUT Kabupaten Teluk Bintuni. Ia menjelaskan para siswa sehari-hari berlatih memanah saat jam istirahat menggunakan alat panahan tradisional buatan sendiri. Meski dengan fasilitas sederhana, semangat para siswa tetap tinggi untuk mengikuti perlombaan.
11: Karena kita dari Morombui itu jalan kaki sekitar 5 jam ke kampung Morombui. Tadi naik mobil sampai di Kabupaten Kami ikut lomba panahan itu ada 6 siswa. Selama ini sudah 3 kali ada pengadaan lomba di Kabupaten Teluk Bintuni, tapi baru hari ini dari SD Negeri Morombui ikut bergabung di lapangan BSD ini. Karena supaya satunya sekolah juga sudah terkenal, biar dapat juara, tidak dapat juara, yang penting kita sudah bisa bawa siswa SD Negeri Morombui bergabung di kota ini untuk mengikuti lomba panahan.
8: Ketua Panitia Porseni Kabupaten Teluk Bintuni, Simon Kambia, mengatakan peserta panahan tahun ini berasal dari berbagai distrik seperti Tembuni, Merdi, dan Kataro. Mereka datang mewakili sekolah masing-masing untuk memeriahkan Porseni dalam rangka HUT ke-23 Teluk Bintuni. Simon mengatakan lomba panahan dibagi dalam 4 kategori, yakni kategori siswa SD, SMP, SMA, dan umum atau panahan tradisional. Total peserta mencapai 153 orang, terdiri dari 60 siswa SD atau MI, 53 siswa SMP atau MTS, dan 41 siswa SMA atau SMK.
12: Untuk sekolah-sekolah yang ambil bagian yang tadi kategori SD, SMP, SMA, SD, SMP itu juga banyak beberapa dari luar kota.
9: Luar kota?
12: Dari distrik. Di Tembuni ada, Merdei ada, di sebelah juga ada Kaitaro.
8: Melihat tingginya minat pelajar terhadap olahraga panahan, Simon berharap para pemenang nantinya dapat mewakili Kabupaten Teluk Bintuni dan Papua Barat pada kejuaraan tingkat nasional. Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Dina Rianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya baik, benar. Selanjutnya, ASPROV PSSI Papua Barat gandeng Polresta Manokwari amankan konvoi Piala Dunia. Reporter Ria Tatontos melapor, guys.
5: Atmosfer Piala Dunia 2026 semakin terasa di Manokwari. Sejumlah perwakilan fans klub sepak bola bersama Ketua ASPROV PSSI Papua Barat mendatangi Polresta Manokwari Jumat 29 Mei 2026 untuk berkoordinasi terkait pengamanan konvoi akbar supporter yang akan digelar pada 6 Juni mendatang. Konvoi akbar tersebut akan melibatkan berbagai komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia dengan titik start dan finish di halaman kantor RRI Manokwari. Ketua ASPROV PSSI Papua Barat Faisal Kelian mengatakan, koordinasi dilakukan agar seluruh rangkaian kegiatan supporter dapat berjalan aman dan tertib tanpa menimbulkan gangguan keamanan maupun ketertiban masyarakat. Ia menambahkan, setiap komunitas supporter nantinya tetap bertanggung jawab terhadap anggotanya masing-masing selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.
13: Agar Piala Dunia ini kami tidak konvoi secara luka-lukala, kami mengumpul mereka sehingga pada saat berlaku Piala Dunia pada pembukaan tanggal 11 kami ingin konvoi bersama seluruh tim. Sehingga pada saat nanti pada tanggal 6 kami ingin kepada para Polres, kami seluruh pendukung dari masing-masing fans untuk merasakan konvoi bersama.
5: Sementara itu, Kapolresta Manokwari Kombes Pol Ongki Isgunawan mengapresiasi langkah koordinasi yang dilakukan para supporter bersama ASPROV PSSI Papua Barat. Menurutnya, tingginya antusiasme masyarakat terhadap Piala Dunia harus dibarengi dengan kesadaran menjaga keamanan dan ketertiban. Terlebih karena Manokwari juga tengah bersiap menyambut ribuan tamu Pesta Rawit Nasional. Kapolresta turut mengimbau seluruh peserta konvoi agar tidak melakukan aksi berlebihan yang dapat mengganggu pengguna jalan maupun masyarakat lainnya.
14: Kami nanti membuat split untuk pengamanan, mungkin juga nanti akan memberikan arahan kepada para supporter yang hadir, masing-masing fans, kemudian juga jalur-jalur yang nanti akan dilewati akan kita melakukan pengamanan. Nanti sampaikan juga kita jaga kita fanatik boleh itu, tapi jangan terlalu berlebihan. Kemudian dijaga nama baik nama wali di dalam eskalasi ini, biar tamu-tamu yang hadir dari provinsi lain itu tahu bahwa nama wali ini baik.
5: Untuk diketahui, konvoi Akbar Piala Dunia 2026 tersebut diperkirakan akan diikuti ratusan supporter dari berbagai komunitas sepak bola di Manokwari. Dari Manokwari, Papua Barat, Riyata Tontos, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekian Warta Berita Daerah Produksi RRI Manokwari.
0: Demikian Warta Berita malam ini. Saya Dedi Ngilamele, selamat malam.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini. Terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertus Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.

Siang itu, halaman sekolah terasa berbeda. Bukan karena sepi, tetapi karena jarak yang mulai terasa di antara pertemanan di salah satu SMA di perbatasan negara.

0: kau masih mau kah kerja kelompok dengan mereka?
1: Ya iya dong, emangnya kenapa sih?
0: Hei, tapi kan mereka itu beda dengan kita. Cara berdoa saja beda. Pasti cara pandang juga beda.
1: Ih, apa sih? Sudah-sudah, lu jangan aneh-aneh dong. Zaman modern begini lu masih berpikir soal perbedaan.
0: Tapi dengar saya dulu, Fit.
1: Sudah dong, sudah lah jam begitu, Bagas. Ini lihat, teman-teman suka sih kabar untuk kerja tugas sebentar sore nih. Sekarang saatnya lu merenung, Su. Kenapa lu nih harus berpikir tentang masalah perbedaan tuh?
0: Kemana ya?
2: Bagas pun terdiam merenungi apa yang dikatakan Fitri, sahabatnya, hingga berhari-hari lamanya.
0: Hai Fit.
1: Iya, kenapa?
0: Hei santai sa. Tau tidak? Saya baca di media sosial toh, katanya kita ini harus tegas, tidak boleh dekat dengan yang berbeda-beda.
1: Media sosial itu tidak selalu benar, Bagas.
0: Hai kau nih.
1: Itu tuh hanya pandangan orang tertentu saja. Di medsos itu semua orang bebas berpendapat.
0: Tapi ini soal keyakinan, Fitri.
1: Ya Tuhan, Bagas, kamu sadar nggak sih? Negara kita itu punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tetap satu jua, termasuk berbeda keyakinan.
3: Hei, ada apa ini? Kalian kan bersahabat, kok ribut?
1: Ini sih Pak, si Bagas.
3: Kenapa dia?
1: Masa zaman now begini masih bahas soal perbedaan, Pak?
0: Begini Pak, saya ini mau tanya sekarang, apa kita harus menjaga jarak dari orang yang berbeda dengan kita?
3: Beda apa dulu? Suku, ras, atau keyakinan?
0: Nah itu Pak, itu sudah Pak.
3: Aduh, sepertinya kalian butuh pelajaran yang berbeda hari ini ya. Sini, Bapak mau tanya, menurut kamu apa tujuan agama?
0: Ya untuk kebaikan lah Pak, masa untuk keburukan?
3: Kalau begitu, apakah kebencian termasuk kebaikan?
1: Ya tidaklah Pak.
3: Nah, begitulah Bagas. Moderasi beragama itu bukan mencampur adukan keyakinan, tapi bagaimana caranya kita menghormati tanpa kehilangan iman.
1: Nah terus Pak, kalau kita terbuka dengan teman lain, apakah kita salah?
3: Tentu tidak toh. Menjadi baik kepada orang lain tidak pernah salah.
1: Nah dengar tuh Bagas.
3: Sudah saatnya masuk kelas. Yuk anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran di kelas. Oke?
4: Oke, Pak.
2: Bagas pun terdiam, meresapi akan dua pemikiran yang berkecamuk dan bertabrakan di pikirannya. Tiba saatnya pulang sekolah, Bagas melihat sesuatu yang tak terduga. Seorang teman yang berbeda, diam-diam membantu membersihkan halaman musola sekolah.
0: Hah? Itu Mary? Apa saya tidak salah lihat kah? Fitri, hey, tunggu dulu! Maaf ya, selama ini saya salah menilai.
1: Oh, begitu?
0: Oh, Sa?
1: Sudah sadar kau Bagas?
0: Ya itu, saya lihat Mary begitu antusias mempersiapkan halaman musola untuk acara pengajian dan halal bihalal.
1: Nah itu kan, mereka itu tidak sejelek yang kau pikirkan Bagas. Ya sudah, intinya kamu sudah mengerti sekarang kan?
0: Iya. Saya juga punya ide nih, bagaimana kalau kita bantu Mary dan teman-teman untuk mempersiapkan pawai pasca mereka minggu depan?
1: Wah, ide bagus tuh Bagas, ayo kita gas.
0: Oke David.
1: Untung saja mereka tidak rasis juga dengan kau, eh. Mereka masih mau berteman walaupun kau kulitnya hitam, Bagas.
0: Kau ejek saya, Kak Fit.
2: Dan dari situlah jarak yang sempat ada perlahan menghilang. Drama radio ini diproduksi oleh RRI Atambua.
5: era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan. Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Iya, baik pendengar, waktu saya menunjukkan pukul 20 lebih 18 menit dan di mana. Oke, kita akan bahas sebuah topik ya, menarik ya, tentang sebuah alur cerita. Nah, di mana film Semua Akan Baik-Baik Saja berhasil menembus 1 juta penonton dalam 14 hari penayangan di bioskop Indonesia. Ya, baik pendengar ya, pencapaian tersebut menandai keberhasilan sutradara Bai Mwong yang mencetak 3 film berturut-turut dengan raihan lebih dari 1 juta penonton. Nah, sebelumnya Bai Mwong juga bersama Tiger Wong Entertainment ya, lebih dulu meraih kesuksesan lewat film Lembayung dan Sukma. Nah, kini film ketiganya kembali mendapatkan sambutan positif dari penonton tanah air. Dan untuk merayakan capaian tersebut ya, sekaligus momen libur Idul Adha, film ini menghadirkan promo tiket abal 1 gratis 1. Nah, film pembelian dan dilakukan ya sudah mulai dari aplikasi Tix pada periode 26 sampai 28 Mei 2026 kemarin. Ya, baik pendengar, film drama keluarga ini mengangkat kisah tentang hubungan saudara dan proses menghadapi kehilangan. Nah, ceritanya berpusat pada langit yang diperankan oleh Reza Rahardian. Nah, seorang pria yang harus kembali ke rumah setelah kematian mendadak mentari atau Happy Salma. Nah, kelompokan langit ya mempertemukannya kembali dengan keponakan-keponakannya yang memiliki persoalan hidup masing-masing, mulai dari Malika yang diperankan Aquin, Georgie, hingga Safa dan Alim yang tengah menghadapi masa sulit dalam kehidupan mereka. Ya, banyak mendengar ya, konflik keluarga yang makin rumit dengan hadirnya persoalan harta dan masa lalu yang belum selesai. Nah, namun di tengah berbagai perbedaan ya, mereka perlahan belajar memahami arti keluarga dan kebersamaan. Ya, film ini juga dibintangi Raihainun, Ari Ilham, Teuku Rifnu, hingga Christine Hakim. Ya, kehadiran para pemain lintas generasi tersebut ya semakin memperkuat emosi dan juga dinamika cerita keluarga yang diangkat dalam film ini. Dan semoga ya film ini menjadi manfaat bagi keluarga di rumah. Ya, baik pendengar ya, film ini sangat menyentuh hati keluarga dan juga perasaan orang lain mungkin ya. Ketika Anda menonton film ini pasti Anda akan menangis ya. Karena di balik cerita ini ada, di balik film ini ada cerita menarik di dalam film ini. Oke, baik pendengar, masih dalam informasi lainnya yang bakal dihadirkan di sesaat lagi ya, tentunya di Radio Pro 1, kanal inspirasi dan juga informasi.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik.

Ya, baik pendengar, pemangku film ya, masih tentang film. Oke, film pangku karya Reza Rahardian kembali mencetak prestasi di Festival Film Internasional. Film tersebut ya resmi terpilih termasuk kategori International Competition dalam BIFCK International Film Festival 2006. Ya, baik benar kabar tersebut diumumkan melalui media sosial resmi film pangku. Dalam unggahannya, tim produksi mengakui bersyukur karena film tersebut kembali mendapat kesempatan ya bertemu penonton internasional. Ya, kabar hangat dari Kyrgyzstan ya, film pemangku resmi terpilih menjadi untuk berkompetisi di BIFCK International Film Festival. Nah, bahagia rasanya film pangku bisa bertemu dengan teman-teman di sana. Oke, tulis langsung dari akun resmi film pangku di media sosial. Dia lihat langsung dari rri.co.id pada minggu dini hari ya, 31 Mei 2006. Nah, baik pendengar ya, festival film tersebut akan digelar di BIFCK ya, Kyrgyzstan pada tanggal 7 hingga 12 Juni 2006. Nah, pangku akan bersaing bersama 9 film lainnya dari berbagai negara untuk memperebut hadiah utama. Pangku atau On Your Lap menjadi debut penyutradaraan panjang ya Reza Rahardian di dunia film layar lebar. Nah, selama ini Reza dikenal sebagai salah satu aktor Indonesia dengan berbagai penghargaan bergensi di industri perfilman tanah air ya. Film tersebut ya diproduksi oleh rumah produksi Gambar Gerak yang didirikan oleh Reza Rahardian bersama Arya Ibrahim ya. Arya juga terlibat sebagai produser bersama Gita Para. Nah, sementara film naskah tersebut ya ditulis oleh Reza Rahardian dan Felix Kanesi. Nah, mulai pangku Reza menghadirkan cerita drama emosional yang menyoroti hubungan manusia dan keluarga. Ya, film ini juga disebut sebagai pendekatan sinematik dan yang lebih personal dibanding karya-karya Reza yang sebagai sebelumnya ya sebagai aktor.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda, Piala Dunianya Tokoh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020 kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
0: Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas dilakukan dalam satu pintu. Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran hingga akhir pekan depan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi akan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai 1 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
3: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHSDA di dalam negeri.
4: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai besok 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Danantara Jakarta siang tadi.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020 kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
4: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
3: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang.
4: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
5: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik. Transparan, accountable, ini menjadi patokan utama kita karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15 ribu triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan, Klaten, yang diawali kegiatan ritual dengan tiga langkah namaskara atau sujud. Laporan selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan tiga langkah namaskara atau sujud.
6: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Komplek Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sojiwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa tiga langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Sojiwan. Biksu Sakya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual tiga langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastra Tafira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
2: Sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
6: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati Hari Waisak di Candi Sojiwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut agar Indonesia tetap damai dan aman.
7: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama nanti bisa membawa suasana Bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
6: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Sojiwan tersebut juga digelar Kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Sojiwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
9: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati, menyebut proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil, sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran, karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
9: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
10: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta. Sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan terutama di Indonesia Timur yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
9: Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
11: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
12: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi, menjelaskan struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
11: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
12: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
13: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
12: Agung menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80% yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan masyarakat setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
14: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai.
15: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Sikin M. Nur menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian, berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik, Sikin M. Nur, mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan, termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya, tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
14: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai. Kita tinggal nunggukan gedung yang belum selesai kan, belum selesai. Mungkin itu sekitar 80% sudah digarap itu, tinggal penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari mereka pembangunan kan. Ke KDLP, dari mereka pembangunan kan. Terus kita pelaksanaan program kerja kita. Pertama kita pastinya memverifikasi lagi anggota kita.
15: Sementara itu, di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah Rahmawati menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu, pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
16: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan, karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah, tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha koperasi Merah Putih.
15: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebuah kisah penuh makna mewarnai musim haji tahun ini, di mana seorang petugas haji Indonesia mengemban amanah besar untuk membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah yang dilaporkan hilang sebelum akhirnya ditemukan wafat. Syariful Alam melaporkan secara langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi. Alam.
18: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas haji Indonesia Anisia Kuspita mengaku terharu saat menerima amanah untuk melaksanakan badal haji bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah haji asal Jakarta yang wafat di Tanah Suci. Anis mengatakan dirinya menerima surat dari tugas resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk membadalkan haji almarhum yang tergabung dalam kloter JKG 27. Menurut Anis, awalnya ia belum menyadari bahwa nama yang tercantum dalam surat tugas tersebut adalah Muhammad Firdaus Ahlan, jenazah yang sempat menjadi perhatian publik serta dilaporkan hilang selama 7 hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Setelah mengetahui identitas almarhum, Anis mengaku merasa tanggung jawab yang sangat besar. Anis menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji atas nama almarhum, mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, dan melentat jumroh hingga tawaf ibadah dan sa'i. Dan pendengar, berikut keterangan dari Anis Dia Kusuma.
19: Membadalkan jamaah yang wafat atas nama Muhammad Firdaus Ahlan bin Muhammad Jarkasi Ali asal Jakarta, JKG 27. Jadi embarkasi Jakarta, kloter 27. Kemudian saya awalnya belum begitu sadar ya, ternyata beliau ini adalah jamaah yang sempat viral hilang selama 7 hari dan kemudian ditemukan dalam kondisi wafat. Maka ketika saya menyadari bahwa ternyata nama tersebut adalah Pak Firdaus Ahlan yang dimaksud oleh media ketika beliau dinyatakan hilang itu, saya terus terang saya merasa merinding. Jadi kenapa saya gitu? Artinya ini kan bukan sebuah hal yang kecil ya, pengorbanan seorang Pak Firdaus Ahlan melaksanakan haji di usia yang sudah lansia, kemudian dengan penuh perjuangannya sampai beliau kemudian mengalami demensia dan kehilangan tujuan ketika kembali di hotel, itu kan sebuah perjuangan yang luar biasa di tengah panas terik dan sebagainya. Maka kemudian saya tergugah, ya Allah, bagaimana saya harus melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
18: Dan pendengar, selama menjalankan ibadah tersebut, Anies mengaku secara khusus memanjatkan doa bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang memohon agar Allah menerima ibadah haji almarhum, mengampuni dosa-dosanya, melapangkan kuburnya, serta meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Anies, amanah membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan merupakan pengalaman pertama yang ia jalankan untuk orang di luar keluarganya. Karena itu ia berupaya melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah badal haji yang telah dilaksanakan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai pada almarhum Muhammad Firdaus Ahlan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Dengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Waisak. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 1 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina, sebelah timur Laut Filipina. Kecepatan angin maksimum 65 knots, tekanan minimum 975 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut hingga utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dan persisten di kategori 2 hingga 3 dengan arah gerak ke arah barat laut hingga timur laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, dari Jambi hingga Selat Malaka, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, dari Papua Barat hingga Papua Barat Daya, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, lalu potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jakarta, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, kemudian potensi berawan atau berawan tebal di Pekanbaru, di Jambi, di Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi kabut atau asap di Padang, dan potensi udara kabur di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate dan Nabire, potensi hujan sedang di Ambon, sedangkan potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran dengan batas waktu hingga akhir pekan depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan persyaratan yang lebih ketat untuk kemungkinan kesepakatan guna mengakhiri konflik dengan Iran yang dilaporkan Amerika Serikat telah menyampaikan proposal baru kepada Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto memastikan skuad Garuda Muda dalam kondisi siap mengikuti piala AFF U19. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers pra-pertandingan Grup A yang berlangsung di Arya Duta Hotel Medan. Menurut Nova, Grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar menjadi grup yang sangat kompetitif.
1: Saat ini Timnas U19 sudah sangat siap untuk mengikuti Piala AFF dan saya lihat secara persiapan Vietnam juga sangat baik. Saya dengar Myanmar juga bermain di Liga di U21-nya di Myanmar termasuk uji coba di Thailand. Dan untuk Timor Leste saya lihat dia melakukan persiapan lebih lama ya di Medan. Sehingga saya melihat secara preparation semua tim sangat baik dan selagi ini menjadi grup yang sangat kompetitif. Fokus kami di Medan selain menjaga secara psikologi pemain, termasuk secara mental pemain, karena kita semua tahu pertandingan pertama tidak selalu mudah ya bagi tim siapapun, termasuk kami dari Myanmar juga sama. Dan saya lebih fokus ke masalah mentaliti pemain, termasuk dari sisi psikologi pemain dalam menjaga agar mereka bisa menampilkan performa terbaik di game pertama.
0: Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik saat menjalani laga perdana, sekaligus memanfaatkan dukungan publik tuan rumah untuk meraih hasil positif. Pada pertandingan pertama Grup A, Timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin esok pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Iya, baik pendengar, masih di dalam rangkaian Ruang Rindu di malam hari ini. Bagi Anda yang mau merequest lagu, ya bisa langsung aja hubungi kami di WhatsApp-nya Pro1 Manokwari ya. Tentunya di 08 23 11 76 11 45. Anda bisa berbagi cerita menarik ya, pengalaman kehidupan ya, serta kenapa sih lagu-lagu ini mau di request ya, atau mungkin salam-salam juga boleh ya. Bisa saja langsung hubungi kami di 08 23 11 76 11 45. Tentunya Ruang Rindu ya menemani Anda sampai nanti di pukul 23.00 waktu Indonesia bagian timur.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda, Piala Dunianya Tokoh.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Ia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan mampu mencetak gol.

Paling unik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Frank Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain bebas bertukar posisi.

bola di depan gawang. Ia sering turun menjemput bola, membuka ruang untuk rekannya, lalu tiba-tiba muncul di posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh,

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Ia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan mampu mencetak gol dari sudut yang sulit dipercaya. Salah satu aksi paling unik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Fran Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain bebas

depan gawang. Ia sering turun menjemput bola, membuka ruang untuk rekannya, lalu tiba-tiba muncul di posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh, dunia tetap melihat kualitas.

yang menjadikan sepak bola bukan sekedar permainan, tetapi juga sebuah karya seni. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI.

Ya, baik pendengar, untuk renungan di malam hari ini, untuk bacaan di 1 Korintus 9, untuk renungan berjudul renungan di malam hari ini, tujuan di atas hak. Ya, baik pendengar, salah satu tantangan yang sering dihadapi oleh Rasul Paulus dalam pelayanannya adalah adanya sebagian orang yang melakukan keras.

Hal itu layak ia telah melakukan kewajiban sebagai pelayanan Tuhan. Meski demikian, ia tidak mempergunakannya. Bahkan ia berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri untuk kepentingannya, kepentingan jemaat dan Tuhan yang ia layani. Apa yang membuat Paulus rela melepaskan haknya? Alasannya jelas sekali, karena ada hal yang jauh lebih penting dari itu, yaitu memberitakan Injil, yakni tugas yang dipercayakan Kristus kepadanya. Dari sini kita diingatkan kembali bahwa tujuan tertinggi dalam melayani adalah melakukan kehendak Kristus dan membawa kemuliaan bagi Dia. Sebagai manusia, tentu kita membutuhkan materi. Namun, jika itu menjadi tujuan akhir kita, sesungguhnya kita hanyalah hamba dunia dan diri kita sendiri. Tuhan Yesus sendiri menekankan kepada murid-murid-Nya bahwa setiap orang yang mau mengikuti Dia haruslah menyangkal dirinya. Terdapat pada Matius 16 ayat 24, Markus 8 ayat 34, dan juga Lukas 9 ayat 23. Oleh karena itu, tujuan kita yang lebih tinggi daripada hak kita dari menjadi hamba Allah adalah memuliakan dan menikmatinya. Ya, sekarang apa tujuan tertinggi pelayanan Anda? Apa Anda merasa ada hak yang selama ini belum terpenuhi? Apa yang membuat Anda mempertahankan atau merelakan hak tertentu ketika Anda mengikut dan melayani Tuhan? Baik pendengar, renungkanlah kembali posisi hak dan tujuan di dalam hati Anda sebagai pengikut dan pelayanan Kristus. Pikirkanlah pemberitaan Injil keselamatan dalam Yesus Kristus dan pelayanan kasih bagi semua orang. Jadikanlah itu sebagai tujuan di atas hak. Mari memberkati hamba Tuhan dan narapidana di banyak daerah melalui edisi santapan yang kami hadirkan setiap hari.

Selamat malam pendengar di mana Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usahlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran untuk Anda pada hari ini, Minggu, tanggal 31 Mei 2026. Dengan satu harapan, besok pada jam 4 lebih 55 menit waktu Indonesia bagian timur, kami akan kembali bersama Anda melalui pemancar FM 94.3 MHz. Dari studio kami yang bertugas, saya Dedi, dan operator di malam hari ini ada Bung Adit. Kami sampaikan selamat malam dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, programa Satu Manokwari.

Selamat pagi saudara Sunusantara dimanapun Anda berada. Inilah program Masa Tora di Republik Indonesia Manokwari. Kenal informasi dan inspirasi mengantarkan acara siaran untuk Anda pada hari ini Senin 1 Juni 2026 melalui pemancar FM 94.3 MHz. Selamat mengikuti acara siaran kami dan terimalah salam nasional kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar setia program 1, dimanapun Anda berada yang sudah bersama kami pagi ini. Selamat memasuki minggu kerja yang baru di hari pertama ya, di bulan ke-6, bulan Juni ya. Welcome to Juni ya. Ya, pendengar dimanapun berada, berjumpa lagi ya di Lintas Manokwari Pagi bersama saya Angel Boy Mau dan ditemani Bung Noah Kapitarau. Kebersamaan kita seperti biasa sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, harapan untuk bulan yang baru ini ya, semoga apa yang belum tercapai di bulan kemarin kita bisa tuntaskan atau kita bisa capai di bulan ini. Baik pendengar, mengawali jumpa kita di pagi hari ini, kami mengajak Anda mengikuti Mutiara Pagi Kristen bersama Bapak Evangelis M. Padua. Menyenangkan hati Roh Kudus.

Shalom, inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini tertulis pada Kisah Para Rasul 10 ayat 44. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di surga karena kami masih hidup dan bernapas sampai saat ini. Sehingga saat ini hamba-Mu mau menabur benih firman-Mu. Hamba berdoa untuk para pendengar, Roh Kudus siapkan hati mereka sehingga kebenaran firman-Mu yang hamba tabur saat ini mereka mendengar dengan jelas dan melakukannya dalam kehidupan mereka. Beri hikmat, keberanian, kesehatan, kemampuan kepada hamba untuk menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa, amin. Kisah Para Rasul 10 ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Tema renungan, menyenangkan hati Roh Kudus. Apa yang Petrus katakan sehingga Roh Kudus berkenan turun ke atas Cornelius dan orang banyak di rumahnya? Inilah yang Petrus katakan. Petrus saksikan pribadi Yesus dengan benar, yaitu 1. Kisah Para Rasul 10 ayat 36 bagian terakhir. Yesus Kristus dialah Tuhan dari semua orang. 2. Kisah Para Rasul 10 ayat 38 bagian tengah. Yahweh mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. 3. Kisah Para Rasul 10 ayat 38 bagian terakhir. Yesus menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Yahweh menyertai dia. Kemudian Petrus katakan, kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Tetapi orang-orang Yahudi membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Kisah Para Rasul 10 ayat 39. Akan tetapi Tuhan telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Kisah Para Rasul 10 ayat 40. Dan Tuhan berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya ditunjuk Yahweh, yaitu kepada kami yang telah makan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Kisah Para Rasul 10 ayat 42. Yang keempat, Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Itulah kesaksian perkataan Rasul Petrus. Maka turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Sehingga singkat kata, orang-orang banyak itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Bapa Yahweh. Padahal mereka itu orang-orang Italia, bukan orang Yahudi. Jadi pertanyaan untuk kita, 1. Apakah hubungan Roh Kudus dengan Tuhan Yesus? Sehingga bersaksi tentang Tuhan Yesus, Roh Kudus senang. Hubungannya ialah Roh Kudus adalah Roh Yesus. Kisah Para Rasul 16 ayat 7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Yang kedua, apakah hubungan Roh Kudus dengan Bapa Yahweh? Bapa Yahweh adalah Yesus, sehingga bersaksi tentang Yesus, Roh Kudus senang. Hubungannya ialah Roh Kudus adalah Roh Bapa. Matius 10 ayat 20. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan,
Waktu Petrus menyaksikan pribadi Yesus dengan benar, maka Roh Kudus berkenan turun ke atas mereka semua, sehingga Roh itu yang berkata-kata di dalam mereka, sehingga Roh itu yang memuliakan Bapa Yahweh di dalam mereka. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, orang yang diurapi Roh Yesus atau orang yang diurapi Roh Bapa Yahweh, mereka berdoa dengan bahasa roh dan menyembah dengan bahasa roh. Yohanes 4 ayat 20. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, menyembah Bapa dalam bahasa roh atau berkata-kata dalam bahasa roh itu bukan mereka, tetapi itu Roh Bapa yang berkata-kata di dalam mereka. Oleh sebab itu, Rasul Paulus katakan kepada orang-orang yang berbahasa roh seperti ini, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan berikan karunia menafsirkan bahasa roh, sehingga kita tahu apa yang Roh Bapa katakan kepada kita. 1 Korintus 12 ayat 10 bagian terakhir. Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 2a berkata begini, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata dengan manusia, tetapi kepada Yahweh, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh Ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi kalau engkau mengerti hal-hal rahasia dari Tuhan itu, berbahagialah engkau. Pendengar yang diberkati Tuhan, jadi singkat kata, bergaul karib dengan Roh Kudus, maka Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang, yaitu hal-hal rahasia dari Bapa Yahweh. Yohanes 16 ayat 13 bagian terakhir. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus dengar dari Bapa Yahweh dan memberitahukan kepadamu. Jadi sebagai contoh yang paling jelas, Tete Pit Asaribab almarhum. Almarhum Pit Asaribab berkata begini, satu, presiden ketujuh akan jalan di Pantai Borhasi. Dua, presiden ketujuh bagi kartu pintar kartu kesehatan. Tiga, kapal besi muat peti besi. Lapangan Borhasi dan lapangan terbang Rendane akan direhab. Siapa yang mengatakan itu kepada Tete Asaribab? Jadi hal ini belum terjadi, Tete Pit Asaribab ini sudah ucapkannya, karena dia mendengar Tuhan mengatakan itu kepadanya. Sehingga setelah dia katakan hal-hal yang tadi saya bacakan, setelah dia mati, hal-hal itu terjadi. Jadi itu tanda bahwa Papua akan masuk tahun emas. Pendengar yang diberkati Tuhan, apa yang Tete Asaribab katakan ini merupakan tanda bahwa Papua masuk tahun emas. Begitu pula Gibran, Wakil Presiden Republik Indonesia, pernah katakan bahwa tahun 2025 adalah tahun emas bagi Indonesia. Begitu pula GKI tahun 2025 tahun emas Injil di tanah Papua. Pendengar yang diberkati Tuhan, berarti tahun 2025 ini adalah tahun emas bagi GKI di tanah Papua, tahun emas bagi bangsa Indonesia, tahun emas bagi tanah Papua yang Tuhan berkati ini. Oleh sebab itu,
Satu, benar-benar Presiden Jokowi, Presiden ke-7 jalan di Pantai Purasi tahun yang lalu. Nubuat terjadi, nubuat dikenapi. Dua, benar-benar Presiden ke-7 bagi kartu pintar dan kartu kesehatan. Nubuat terjadi, nubuat dikenapi. Tiga, benar-benar kapal besi muat kapal besi ada di pelabuhan Manokwari. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, Tete Asaribab ini berbicara dengan bahasa sederhana. Dia katakan begini, kapal besi muat peti besi. Yang dimaksud dengan peti besi di sini ialah kontainer-kontainer yang sekarang ada di pelabuhan Manokwari. Pada waktu itu belum ada. Tetapi Tete ucapkan ini setelah dia mati, benar. Kontainer-kontainer peti besi itu ada di pelabuhan. Nubuat terjadi, nubuat digenapi. Empat, Tete Asariba berkata bahwa lapangan Borasi dan lapangan terbang Rendani akan direhab. Benar-benar lapangan Borasi sudah direhab, tinggal kita tunggu penyelesaiannya. Artinya nubuat digenapi. Benar-benar lapangan terbang Rendani sudah direhab dan sudah digunakan, nubuat digenapi. Siapa yang mengerjakannya? Bangsa Indonesia yang mengerjakannya. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, marilah kita sambut tahun 2025 sebagai tahun emas. Marilah kita sambut tahun 2025 sebagai tahun berkat bagi Papua. Tahun 2025 sebagai tahun berkat bagi bangsa Indonesia. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, tahun 2025 ini sebagai tahun emas, sebagai tahun berkat bagi satu GKI di tanah Papua. Dua, sebagai berkat bagi pemerintah Indonesia. Tiga, sebagai berkat bagi tanah Papua. Kita berdoa kiranya Bapa Yahweh Elohim Israel, Tuhan yang benar, dapat memberkati tanah Papua, memberkati gereja kita GKI di tanah Papua, memberkati pemerintahan kita, pemerintahan bangsa Indonesia ini, sehingga umatnya diberkati, pemimpin-pemimpinnya diberkati, bangsa ini hidup aman, dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa yang kudus, Bapa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Hamba sudah baca dan renungkan firman Tuhan tentang mendengarkan suara Roh Kudus, tentang menyenangkan hati Roh Kudus. Karena Roh itu adalah pribadi Tuhan Yesus, pribadi Bapa. Ketika kita menyenangkan hatinya, maka Roh Kudus akan memberitakan kepada kami hal-hal rahasia dari Bapa. Dengan demikian kami katakan itu kepada umat, maka hal itu akan terjadi menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di surga, dalam renungan ini hamba mengambil seorang tua yang punya karunia yang besar, yaitu almarhum Tete Pit Asariba. Waktu dia hidup, dia katakan kepada orang-orang tertentu bahwa Presiden Indonesia yang ke-7 akan jalan di Pantai Borasi. Padahal waktu itu belum ada, taluk belum dibangun. Tete ucapkan itu. Kemudian ketika taluk itu dibangun, Presiden ke-7, Presiden Jokowi benar-benar datang dan jalan di atas taluk itu. Begitu pula Tete katakan bahwa Presiden ke-7 akan bagi kartu pintar dan kartu kesehatan. Ketika orang-orang mendengar, mereka pikir Tete ini gila. Hal yang dikatakan mustahil, tetapi sekarang ternyata terjadi. Nubuat digenapi. Benar-benar Presiden Jokowi bagi kartu pintar dan kartu kesehatan kepada masyarakat yang ada di Kampung Borasi. Tuhan, terima kasih atas hambamu yang Tuhan urapi dengan Roh kebenaran.
Firman-Mu tadi berkata, ketika kami menyenangkan hati Roh Kudus, maka Roh itu akan mengatakan hal-hal rahasia dari Tuhan. Sehingga kami juga katakan hal itu, maka hal itu akan terjadi. Terima kasih Tuhan. Begitu pula kapal besi muat peti besi ternyata benar. Kontainer-kontainer ada di pelabuhan. Oleh sebab itu Bapa yang Kudus, tahun ini adalah tahun berkat, tahun emas bagi GKI di tanah Papua. Tahun ini tahun berkat bagi bangsa kami, bangsa Indonesia, kata Wakil Presiden Indonesia Gibran. Nah, tahun ini tahun berkat bagi Papua. Oleh sebab itu Bapa di surga, hamba berdoa supaya umat Tuhan, baik pejabat-pejabat tinggi maupun masyarakat umat Tuhan, marilah kita sambut Injil masuk di tanah ini yang akan dilaksanakan tanggal 5 Februari tahun 2025 dengan aman. Tuhan memberkati firman-Nya supaya firman-Nya menjadi berkat bagi kami di tanah Papua ini. Firman-Nya menjadi berkat bagi pemerintahan Indonesia. Bapa yang Kudus, hamba berdoa untuk kedua hamba-Mu yang saat ini mereka mamba. Tuhan berkati mereka dalam kerja mereka di kantor RRI Manukwari. Tuhan berkati istri anak-anak. Tuhan berkati. Hamba berdoa memberkati kepala RRI dan staff-Nya. Tuhan berkati. Hamba berdoa memberkati pejabat-pejabat tinggi, terutama presiden dan wakil presiden. Tuhan berkati. Tuhan berkati ketua-ketua gereja dimanapun berada, baik GKI, Pantekosta, Advent, Katolik, begitu pula agama tetangga kami, itu agama Islam. Tuhan berkati agama Hindu, agama apapun yang ada di bangsa kami. Tuhan memberkati, karena semua agama mengajarkan jalan kebenaran. Tuhan berkati pimpinan-pimpinannya supaya mengajarkan kebenaran-Mu dengan benar. Maka umat yang dengar akan diberkati. Bapa yang Kudus, saat ini juga hamba berdoa melepaskan pengampunan kepada musuh-musuh hamba. Tuhan ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Ampuni dosa mereka supaya dosa hamba juga Tuhan ampuni. Biarlah dosa kami tidak menjadi penghalang atas doa syafaat hamba kepada bangsa ini, kepada tanah Papua, kepada gereja kami GKI di tanah Papua dan gereja-gereja yang lain. Bapa di surga, hamba berdoa untuk janda, yatim piatu, fakir miskin, orang-orang yang tidak punya apa-apa. Tuhan memberkati mereka dengan cara-Mu sendiri, sehingga umat Tuhan diberkati, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Inilah doa syafaat hamba. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Pendengar setiap program satu dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian pujian Kristen ke ruang dengar Anda. Saatnya kami sampaikan warta berita daerah.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat pagi saudara, Warta Berita Daerah untuk edisi Senin 1 Juni 2026 selengkapnya bersama saya Angel Boymau. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Mukti meresmikan sekolah program revitalisasi PHTC Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Teluk Bintuni. Ada sebanyak 10 sekolah di tahun 2025 dan 25 sekolah di tahun 2026 yang akan dibangun dan direhab. Selengkapnya Dina Rianti melaporkan.
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan program revitalisasi satuan pendidikan se-Kabupaten Teluk Bintuni di SMP Negeri 2 Manimeri pada Jumat 29 Mei 2026. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan mutu pendidikan melalui pembangunan sarana belajar yang aman, sehat, bersih, dan indah atau asri bagi peserta didik. Dalam sambutannya, Abdul Mukti menegaskan revitalisasi dan digitalisasi pendidikan merupakan program prioritas nasional untuk mendukung visi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Ia menjelaskan pendidikan berkualitas membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai agar proses belajar berlangsung aman, sehat, bersih, dan indah sesuai konsep sekolah asri.
3: Kami berusaha semaksimal mungkin agar pendidikan semakin terjangkau, pendidikan semakin merata, dan pendidikan semakin berkualitas. Kalau tahun ini kita sudah merealisasi revitalisasi untuk 16.167 satuan pendidikan, 10 yang di Teluk Bintuni, tahun ini 2026 mendapatkan 25, itu yang sudah PKS. Sudah perjanjian kerjasama, berarti sudah lebih dari 100%. Insya Allah tahun ini kami sudah mengalokasikan yang sudah ada dalam APBN 14 triliun, kami alokasikan untuk 11.744 satuan pendidikan seluruh Indonesia, dan Pak Presiden menyampaikan arahan tahun ini ditambah 60.000. Sehingga kalau 60.000 sudah masuk anggarannya, tahun ini insya Allah kita akan melakukan revitalisasi untuk 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia.
2: Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Yohanes Manubi mengatakan kunjungan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menjadi kehormatan besar sekaligus bukti perhatian pemerintah pusat terhadap kemajuan pendidikan di Teluk Bintuni. Ia menyebutkan di Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2025 sebanyak 10 satuan pendidikan telah menerima program revitalisasi sekolah. Program tersebut dinilai membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan layak.
4: Kunjungan ini menjadi semangat dan motivasi luar biasa bagi kami, baik pemerintah daerah, para pendidik, maupun seluruh masyarakat, untuk terus bergerak maju, membenahi kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pendidikan, yang secara signifikan membantu dalam meningkatkan mutu lingkungan belajar menjadi aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik.
2: Sementara itu, Kepala Sekolah SD Impres Meriap Distrik Merde, Melkianus Trorba, mengapresiasi pemerintah pusat hingga daerah yang telah memprogramkan bantuan revitalisasi sekolah ini. Ia menuturkan, Meriap adalah salah satu sekolah yang berada di daerah 3T yang membutuhkan bantuan pembangunan.
5: Terima kasih juga kepada Bapak Presiden.
6: Pak Rasid bisa cosplay dulu jadi Menteri Pendidikan?
5: Dari sekolah-sekolah yang terdapat dalam 3T, yang terpencil, terdalam, dan tertinggal. Nah, ada banyak sekali perubahan terkait dengan pembangunan revitalisasi ini, sehingga dapat membantu juga anak-anak yang ada di
6: anak-anak.
2: SD Meriem mendapatkan rehab 2 ruang kelas dan 1 ruang kelas baru serta 1 MCK. Adapun pembangunan langsung dikelola oleh pihak sekolah dengan anggaran yang langsung dikirim dari pemerintah pusat ke rekening sekolah. Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Dina Rianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komite 3 DPD RI, Philip Womoff, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat pelayanan kesehatan serta pemenuhan gizi ibu dan anak di Papua Barat. Hal itu disampaikan Philip saat menyerahkan bantuan makanan bergizi bagi pelayanan kesehatan di Papua Barat, termasuk untuk wilayah Kabupaten Teluk Wondama pada Sabtu 30 Mei 2026. Menurut Philip, Komite 3 DPD RI bersama Kementerian Kesehatan selama ini terus hadir mendukung pelayanan kesehatan di berbagai daerah melalui kerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kabupaten Kota. Ia mengatakan dukungan dari Kementerian Kesehatan diwujudkan melalui bantuan kesehatan dan distribusi makanan bergizi bagi ibu dan bayi sebagai bagian dari upaya mendukung program Papua Sehat yang dijalankan pemerintah Provinsi Papua Barat. Menurut Philip, pendekatan pelayanan kesehatan seperti ini terus ditingkatkan, terutama dalam memastikan pemenuhan gizi masyarakat sejak masa kehamilan hingga anak bertumbuh dewasa.
7: Itu selalu hadir untuk berkolaborasi dengan dinas kesehatan atau pihak kesehatan di provinsi dan kabupaten kota masing-masing. Saya itu mendapat dukungan dari Kemenkes untuk pelayanan kesehatan, bantuan makanan bagi ibu dan bayi. Dan saya pikir kolaborasi ini penting dengan Dinkes Papua Barat. Dan sesuai dengan apa yang menjadi program pemerintah Papua Barat untuk Papua Sehat yang digencar oleh Dinkes, ini perlu diapresiasi dan didukung. Salah satu bentuk dukungan itu adalah dengan memberikan dukungan dengan bantuan makanan bergizi bagi bayi.
1: Ia menambahkan ke depan Kementerian Kesehatan berencana mengurangi bantuan makan siap saji dan mengarahkan pemenuhan gizi berbasis pangan lokal. Karena itu program Papua Barat Sehat harus dijalankan secara berkelanjutan dan tidak hanya menjadi slogan semata. Philip menilai perhatian terhadap gizi ibu dan anak merupakan fondasi penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Untuk itu, pemerintah provinsi maupun kabupaten diharapkan memaksimalkan peran kader posyandu dan pekerja sosial agar pelayanan kesehatan dasar benar-benar menjangkau masyarakat hingga tingkat kampung.
7: Nah, saya berharap bahwa pendekatan pelayanan seperti ini harus ditingkatkan. Walaupun demikian, menurut Kemenkes bahwa ke depan itu makanan yang dari kementerian seperti makanan gizi yang sudah siap saji akan ditiadakan, akan dikembalikan kepada pangan lokal. Nah, untuk itu maka tentu Papua Sehat itu membutuh proses. Tidak sebatas sehat itu dalam bentuk kata-kata, tapi harus ada proses yang dilakukan. Salah satunya dengan pembinaan, pengawasan untuk bagaimana bayi dari 0 minggu di kandungan itu dia sudah mendapatkan asupan makanan yang bergizi sampai dengan lahir dan bertumbuh. Jadi itulah yang kita berharap, bahwa generasi kita itu tumbuh dengan sehat.
1: Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan Papua Barat yang telah bermitra dalam mendistribusikan bantuan makanan bergizi ke sejumlah wilayah pelayanan kesehatan. Terkait distribusi bantuan, Philip menyebut jumlah bantuan makan bergizi yang diterima mencapai sekitar 2.000 hingga 3.000 paket. Sebagian telah dimanfaatkan dalam pelayanan kesehatan di sejumlah distrik di Manokwari, sementara sekitar 500 paket lainnya didistribusikan ke Kabupaten Teluk Wondama. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat menerima bantuan 500 karton makan bergizi tambahan dari Ketua Komite 3 DPD RI Philip Wamafma guna mendukung pelayanan kesehatan terpadu di wilayah Kepulauan Kabupaten Teluk Wondama. Bantuan tersebut diterima langsung oleh penanggung jawab program imunisasi pada Dinas Kesehatan Papua Barat, Hendrik Marisan, dan selanjutnya akan didistribusikan dalam kegiatan pelayanan kesehatan terpadu yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 6 Juni 2026. Kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi antara Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Wondama dalam menjangkau masyarakat di daerah terpencil, terluar, dan wilayah yang masih minim akses layanan kesehatan. Hendrik Marisan mengapresiasi dukungan Ketua Komite 3 DPD RI yang turut berkolaborasi dalam pelayanan kemanusiaan bagi masyarakat kepulauan di Teluk Wondama. Ia menjelaskan pelayanan kesehatan akan dipusatkan di sejumlah puskesmas wilayah kepulauan yang telah dipetakan bersama pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, yakni Puskesmas Ron, Puskesmas Sobei, Puskesmas Soekpu, Puskesmas Nikiwar, dan Puskesmas Naikere.
8: Papua Barat, mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Komite 3 DPR atas dukungannya, bantuan makanan bergizi atau makanan balita yang nanti selanjutnya kami akan tindak lanjut untuk pelayanan ke 4 puskesmas di Kepulauan yang sudah diketahkan oleh teman-teman Kabupaten Teluk Pantama. Jadi kegiatan ini adalah sharing dan integrasi program antara Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Teluk Pantama untuk menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini mungkin kurang pelayanan kesehatan daerahnya dari yang terluar, sehingga mungkin yang mungkin nanti juga kami akan sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas Provinsi, dan sekaligus kami akan koordinasi dengan teman-teman di Kabupaten Teluk Pantama untuk nanti akan sama-sama berangkat pada tanggal 1 sampai tanggal 6 pelayanannya.
1: Selain itu, distribusi makanan bergizi pelayanan yang diberikan meliputi pelayanan kesehatan ibu dan anak, pengobatan umum, imunisasi, serta berbagai layanan kesehatan dasar lainnya bagi masyarakat di wilayah Kepulauan Teluk Wondama. Hendrik menambahkan pemetaan kampung sasaran telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Wondama agar seluruh kegiatan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
8: Puskesmas Ron, Puskesmas Sopu, Puskesmas Nikiwar, dan Puskesmas Naikere. Kampung-kampung mana yang akan dilaksanakan nanti kami akan tiba di Kabupaten Teluk Pantama, pasti akan tetap bersama untuk berdasarkan teman-teman sudah perintahkan untuk pelayanan ini.
1: Ia memastikan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat akan terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten guna memastikan pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan berjalan optimal dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
1: Saudara, menjelang pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 tahun 2026, sejumlah Master of Ceremony atau MC yang akan bertugas pada lomba di berbagai venue mengikuti latihan dan pemantapan di Sekretariat Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Provinsi Papua Barat pada Sabtu 30 Mei 2026. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kesiapan para MC agar mampu menjalankan tugas secara profesional selama berlangsungnya Pesta Paduan Suara Gerejawi Tingkat Nasional yang akan digelar di Kabupaten Manokwari. Wakil Ketua Seksi Lomba Pesparawi Nasional, Rumte Yulda Dedi, mengatakan kepercayaan yang telah diberikan kepada para MC harus dijawab dengan kesiapan yang matang, baik dari sisi kemampuan teknis maupun sikap pelayanan. Menurutnya, Pesparawi Nasional 14 di Tanah Papua memiliki makna yang berbeda dibandingkan pelaksanaan sebelumnya. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang perlombaan paduan suara, tetapi juga sarana membangun kebersamaan dan memperkuat nilai-nilai spiritual. Ia menekankan pentingnya konsep frekuensi Yesus dan Mespa yang menjadi salah satu pesan utama dalam rangkaian persiapan Pesparawi. Melalui konsep tersebut, seluruh pihak yang terlibat diharapkan memiliki semangat yang sama dalam melayani dan menyukseskan kegiatan.
9: Struktur Pesparawi sendiri itu, karena ada Pesparawi masa, maka frekuensi Yesus ada di sini, lalu Mespa terbentuk. Itu yang teman-teman harus ada penguatan di situ. Kenapa? Kita akan berdiri sama-sama, bukan cuma MC. Ada juri, ada panitia, ada elo, dan semua orang yang akan terlibat lapis dengan keamanan, satpam, dan semua-semua yang ada di sana.
1: Selain penguasaan materi, Rumte juga mengingatkan pentingnya sikap hospitality atau keramah tamahan dalam menjalankan tugas sebagai MC. Menurutnya, kemampuan berbicara yang baik harus diimbangi dengan pelayanan yang tulus kepada peserta, juri, panitia, maupun seluruh tamu yang hadir. Dalam evaluasi latihan, Rumte meminta para MC untuk terus memperbaiki aspek teknis seperti artikulasi, intonasi, penekanan kalimat, serta kemampuan membangun suasana selama lomba berlangsung. Sementara itu, salah satu MC senior yang terlibat dalam kegiatan tersebut, Alce Ayamiseba, mengaku Optimis seluruh tim MC siap menjalankan tugas pada Pesta Parawi Nasional. Menurutnya latihan yang dilakukan tidak hanya memperkuat kemampuan individu, tetapi juga membangun kekompakan antar anggota tim baik MC senior maupun junior. Alcia menambahkan kepercayaan diri para MC terus meningkat seiring dengan berbagai latihan yang telah dilaksanakan. Ia berharap seluruh tim dapat menampilkan performa terbaik sekaligus menjadi bagian dari suksesnya penyelenggaraan Pesta Parawi Nasional 14 di Papua Barat. Pelaksanaan Pesta Parawi Nasional 14 di Kabupaten Manokwari diharapkan menjadi momentum memperkuat persaudaraan umat Kristen dari seluruh Indonesia sekaligus memperkenalkan Papua Barat sebagai tuan rumah yang ramah, profesional, dan penuh sukacita. Penjual bendera Piala Dunia ramaikan Manokwari, reporter Ria Tatontos melaporkan.
10: Menjelang perhelatan Piala Dunia 2026, penjual bendera negara peserta mulai bermunculan di sejumlah titik di Manokwari. Kehadiran pedagang musiman ini turut menambah semarak suasana bagi para pecinta sepak bola yang mulai menunjukkan dukungannya terhadap tim favorit masing-masing. Salah satu penjual bendera, Teddy asal Bandung, mengaku sudah berjualan bendera Piala Dunia di Manokwari sejak tahun 2010. Tahun ini dirinya mulai membuka lapak sejak 1 Mei 2026 dan berharap penjualan akan meningkat mendekati hari pertandingan. Menurutnya, hingga saat ini penjualan masih belum terlalu ramai karena atmosfer Piala Dunia belum memasuki puncaknya. Namun biasanya beberapa hari menjelang pertandingan pembeli mulai berdatangan silih berganti.
11: Saya dari Bandung, baru 1 bulan lah. Ya mungkin karena belum waktunya sih masih kurang gitu. Mungkin kalau sudah hari H ya ada, semoga ada perubahan lah. Yang paling laris di Manokwari ini bendera Belanda sama Brazil, kemudian disusul dengan Jerman sama Perancis, Spanyol, Portugal, yaitu.
10: Sementara itu, salah satu warga Manokwari, Elim Aronger, menilai kehadiran penjual bendera musiman mampu menambah kemeriahan suasana menjelang turnamen sepak bola dunia. Menurutnya, para penjual sebaiknya tidak hanya menjual bendera negara-negara besar, tetapi juga menyediakan bendera seluruh negara peserta, agar para penggemar dapat lebih leluasa menunjukkan dukungannya. Ia mengaku selalu membeli bendera negara favoritnya setiap ada turnamen besar sebagai bentuk kecintaannya terhadap tim yang didukung.
12: Kalau menurut saya, untuk penjual bendera, supaya di 4 tahunan lagi, jangan cumanya jual bendera negara-negara besar. Tapi kalau bilang, harus semua negara dijual. Supaya mungkin orang-orang yang dia merasa bahwa dia saling mencintai sama negara ini, mungkin dia bisa beli bendera itu dan mungkin bisa taruh depan rumah atau di mana. Karena itu kecinta saya terhadap negara yang saya pilih atau fans yang saya pilih, maka setiap tahunnya event-event besar saya tetap beli.
10: Meski demikian, Elim berharap ke depan ada lokasi atau toko khusus yang ditetapkan sebagai pusat penjualan atribut sepak bola selama musim Piala Dunia berlangsung di Manokwari. Dari Manokwari, Papua Barat, Riyata Tontos, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, informasi tersebut mengakhiri warta berita daerah pagi ini.
0: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manokwari.

0: Mendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di 94.3 MHz Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 6 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur, kami akan menemani suasana pagi Anda dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda.
1: Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertus Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.

Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Pancasila terdiri atas lima sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi pemersatu bangsa Indonesia yang beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman untuk menjaga persatuan, toleransi, gotong royong, dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar, setiap tanggal 1 Juni bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Pada tanggal inilah gagasan dasar negara Indonesia disampaikan oleh Bung Karno dalam sidang BPUPKI tahun 1945, yang kemudian menjadi fondasi kokoh bagi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila bukan sekedar rangkaian kata, melainkan pedoman hidup yang mempersatukan keberagaman bangsa. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial menjadi landasan dalam membangun kehidupan yang harmonis dan berkeadaban. Di tengah berbagai tantangan zaman, semangat Pancasila harus terus dijaga dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui toleransi gotong royong dan rasa cinta tanah air, kita dapat memperkuat persatuan serta bersama-sama mewujudkan Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. Selamat memperingati hari lahir Pancasila. Mari jadikan Pancasila sebagai sumber inspirasi dan pemersatu bangsa untuk Indonesia yang semakin kuat dan berkemajuan. Merdeka!

Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Pancasila terdiri atas lima sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi pemersatu bangsa Indonesia yang beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman untuk menjaga persatuan, toleransi, gotong royong, dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar, setiap tanggal 1 Juni bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Pada tanggal inilah gagasan dasar negara Indonesia disampaikan oleh Bung Karno dalam sidang BPUPKI tahun 1945, yang kemudian menjadi fondasi kokoh bagi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila bukan sekedar rangkaian kata, melainkan pedoman hidup yang mempersatukan keberagaman bangsa. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial menjadi landasan dalam membangun kehidupan yang harmonis dan berkeadaban. Di tengah berbagai tantangan zaman, semangat Pancasila harus terus dijaga dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui toleransi gotong royong dan rasa cinta tanah air, kita dapat memperkuat persatuan serta bersama-sama mewujudkan Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. Selamat memperingati hari lahir Pancasila. Mari jadikan Pancasila sebagai sumber inspirasi dan pemersatu bangsa untuk Indonesia yang semakin kuat dan berkemajuan. Merdeka!

Tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila, momentum bersejarah lahirnya dasar negara yang menjadi pemersatu bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama. Pancasila hadir sebagai kekuatan yang menjaga persatuan negeri, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hari lahir Pancasila bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari saling menghormati, menjaga toleransi, hingga bergotong royong membangun Indonesia yang lebih maju. Mari bersama menjaga semangat Pancasila, karena dengan Pancasila, Indonesia tetap berdiri kokoh dalam keberagaman. Selamat hari lahir Pancasila. Pancasila, jiwa pemersatu bangsa menuju Indonesia.

pendengar setiap program satu dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu Pop Indonesia ke ruang dengar Anda. Saatnya kita ikuti warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi diantaranya. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas dilakukan dalam satu pintu. Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Kompleks Candi Sojiwan, Prambanan. WHO menekankan bahwa deteksi dini merupakan faktor kunci dalam pengendalian wabah Ebola. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 1 Juni 2026, saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Kementerian Ketenagakerjaan kembali membuka pendaftaran program pelatihan vokasi nasional tahap kedua. Dan program ini akan menyediakan 24 kejuruan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri di lapangan. Informasi dari luar negeri, WHO menekankan bahwa deteksi dini merupakan faktor kunci dalam upaya pengendalian wabah Ebola. Wabah tersebut disebabkan oleh strain langka Bundibugyo yang terjadi di Republik Demokratik Kongo dan Uganda. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi runner-up Singapore Open 2026. Hasil ini didapat setelah keduanya kalah di partai final dari wakil India, Satwik Sairaj, Ranki Reddy, dan Chirag Shetty dalam rubber game. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batubara kelapa sawit dan paduan besi akan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan hari ini 1 Juni 2026. Sugadi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
2: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHSDA di dalam negeri.
3: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batubara, kelapa sawit dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Dananta Jakarta.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020. Kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
3: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
2: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang. Ya.
3: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
4: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik, transparan, accountable. Ini menjadi patokan utama kita, karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
3: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15 ribu triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI dari Jakarta. Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Kompleks Candi Sojiwan Prambanan Klaten yang diawali dengan kegiatan ritual dengan 3 langkah namaskara atau sujud. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Adam Sutanto.
5: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
6: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Komplek Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sojiwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa 3 langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Sojiwan. Biksu Sakya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual 3 langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastavira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia, tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
5: Sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama, pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
6: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati Hari Waisak di Candi Sojiwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut agar Indonesia tetap damai dan aman.
7: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama nanti bisa membawa suasana bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
6: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Sojiwan tersebut juga digelar Kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Sojiwan berjarak kurang lebih 2 km, serta ada kegiatan bakti sosial.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
9: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati menyebut, proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
8: 2 tahun hanya mampu 2. Candi kecil, sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran. Karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
9: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan, minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
10: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta. Sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan terutama di Indonesia Timur yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
9: Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juni mendatang. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Harun Susanto berikut ini.
11: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
12: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi, menjelaskan struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
11: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
12: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
13: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
12: Agung menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80% yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan masyarakat setempat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
14: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai.
15: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik Kabupaten Lamandau Sikin M. Nur menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian, berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik, Sikin M. Nur, mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan, termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya, tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
14: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai. Kita tinggal nunggukan gedung yang belum selesai kan, belum selesai. Mungkin itu sekitar 80% sudah digarap itu, tinggal penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari mereka pembangunan kan. Ke KDMP, dari mereka pembangunan kan. Terus kita pelaksanaan program kerja kita. Terutama kita pastinya memverifikasi lagi anggota kita.
15: Sementara itu, di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah Rahmawati menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu, pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
16: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan, karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah, tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha koperasi Merah Putih.
15: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
0: Mahasiswa Universitas Hasyim Asyari menghadirkan inovasi roket stove sebagai solusi teknologi pembakar sampah minim polusi. Dan berikut laporan selengkapnya bersama dengan Anne Kusuma.
17: Mahasiswa KDLK MBKM Kelompok 3 Universitas Hasyim Asyari menghadirkan inovasi teknologi pembakar sampah minim polusi berupa roket stove di Desa Pelabuhan, Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang. Teknologi tersebut diperkenalkan sebagai alternatif pengelolaan sampah rumah tangga yang lebih ramah lingkungan untuk mengurangi praktik pembakaran sampah terbuka yang masih ditemukan di sejumlah titik desa, termasuk di sekitar jalan dan juga aliran sungai. Ketua KDLK MBKM Kelompok 3 Unhasi, Jamilul Huluk, kepada RRI menjelaskan bahwa pengadaan roket stove berawal dari hasil observasi mahasiswa yang menemukan persoalan sampah masih menjadi tantangan di Desa Pelabuhan. Menurutnya, alat tersebut dipilih karena mampu membantu proses pembakaran sampah dengan emisi asap yang lebih rendah dibandingkan dengan metode konvensional.
18: Tujuan dari program kerja ini sendiri adalah untuk memberikan solusi kepada warga tentang permasalahan sampah di desa ini. Karena sejak awal saya dan teman-teman datang di desa ini, yang kami lihat adalah banyaknya sampah di pinggir-pinggir jalan, bahkan di dalam sungai. Sehingga kita memutuskan untuk membuat program ini. Selain itu, kita juga membuat plakat edukasi sampah untuk menambah informasi tentang jangka waktu sampah dapat terurai. Alhamdulillah, untuk proses pelaksanaan berjalan dengan lancar karena kita juga dibantu oleh pihak dari Karang Taruna di desa, sehingga lebih mempermudah kita ketika pelaksanaan. Dan untuk jangka waktu pembuatan kurang lebih 1 minggu, mulai dari awal hingga finishing dan uji coba.
17: Sementara itu, warga Desa Pelabuhan, Dimas Kurniawan Saputra, menilai bahwa keberadaan roket stove ini memberikan manfaat bagi masyarakat karena menawarkan cara pengelolaan sampah yang lebih tertata.
19: Ya, menurut saya program ini sudah bagus dan cukup bermanfaat ya. Harapannya kedepannya ya bisa lebih dikembangkan lah untuk semua masyarakat bisa mengikuti program ini.
17: Melalui program tersebut, mahasiswa berharap roket stove dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat sebagai salah satu solusi pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga. Keberadaan teknologi sederhana karena ini diharapkan mampu mendukung upaya pengurangan pencemaran lingkungan sekaligus mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan juga kelestarian lingkungan di Desa Pelabuhan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Kuliner tradisional Bali dinilai memiliki kontribusi besar dalam menunjang pariwisata berkelanjutan, mulai dari memperkuat identitas budaya hingga meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat lokal. Nadia Syarif melaporkan.
20: Pariwisata Bali tidak hanya bertumpu pada panorama alam dan kekayaan budaya, tetapi juga ditopang oleh kekuatan gastronomi lokal yang semakin diminati wisatawan domestik maupun mancanegara. Fenomena wisata kuliner kini berkembang menjadi bagian penting dalam pengalaman berwisata karena wisatawan ingin menikmati makanan otentik yang mencerminkan identitas daerah yang dikunjungi. Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali sekaligus Ketua Umum DPP Nawacita Pariwisata Indonesia Dr. Gusti Kade Sutawa kepada RRI menjelaskan gastronomi merupakan cara menghargai makanan sebagai karya seni dan warisan budaya manusia yang dalam praktik pariwisata diwujudkan melalui wisata kuliner.
21: Nah, untuk Bali sendiri, gastronomi pariwisatanya, peran kuliner Bali ya sebagai daya tarik wisata itu sangat luar biasa. Saya amati ya, saya kan sudah 30 tahun di pariwisata ya, banyak sekali makanan-makanan khas yang dimasak di hotel maupun di restoran ya. Itu hampir merata, dan kalau di hotel itu kan diwajibkan juga ada menu lokal Bali ya.
20: Lebih lanjut, Gusti Kade Sutawa menilai keberadaan kuliner lokal di hotel dan restoran perlu terus diperkuat melalui keberpihakan kebijakan pemerintah daerah. Selain itu, pemanfaatan media sosial juga dinilai menjadi strategi penting untuk memperluas promosi wisata kuliner Bali hingga ke pelosok daerah.
21: Sekarang banyak orang tuh hasil survei, dari mana mereka tahu tempat wisata, di mana mereka tahu kuliner lokal, itu dari platform media sosial, positif dari media sosial. Jadi perbanyak pemakaian promosi dari pemilik kuliner.
20: Penguatan kualitas produk lokal, inovasi pengemasan, serta dukungan regulasi pemerintah diharapkan mampu menjaga keberlanjutan gastronomi Bali sebagai salah satu daya tarik utama pariwisata. Selain memperpanjang masa tinggal wisatawan, sektor kuliner juga diyakini mampu meningkatkan ekonomi masyarakat lokal secara lebih merata. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Pendengar setiap program satu dimanapun Anda berada, kita baru saja selesai mengikuti warta berita sentral dari Pro3 Jakarta. Saat ini pukul 7:25 waktu Indonesia Timur. Kami akan kembali menemani suasana pagi Anda dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia dengan berbagai penyanyi ke ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat berbahagia untuk Anda di pagi hari ini.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Kakak tahu tidak pesta rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia pesub tema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni merupakan momentum untuk mengenang dan mengamalkan nilai-nilai luhur yang menjadi dasar negara Indonesia. Di tengah keberagaman yang dimiliki bangsa, Pancasila terus menjadi pemersatu yang mengajarkan persatuan, toleransi, gotong royong, dan keadilan. Mari jadikan semangat hari lahir Pancasila sebagai pengingat untuk bersama-sama membangun Indonesia yang kuat, harmonis, dan berkemajuan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda

0: mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni merupakan momentum untuk mengenang dan mengamalkan nilai-nilai luhur yang menjadi dasar negara Indonesia. Di tengah keberagaman yang dimiliki bangsa, Pancasila terus menjadi pemersatu yang mengajarkan persatuan, toleransi, gotong royong, dan keadilan. Mari jadikan semangat Hari Lahir Pancasila sebagai pengingat untuk bersama-sama membangun Indonesia yang kuat, harmonis, dan berkemajuan.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa mendapatkan ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk masa depan. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca, baik buku, majalah, maupun informasi yang bermanfaat. Ajak anak-anak sejak dini untuk mencintai buku, karena kebiasaan membaca akan membentuk generasi yang cerdas dan berpengetahuan. Mari kita jadikan membaca sebagai kebiasaan, mengajak masyarakat membangun budaya literasi, karena dengan membaca, kita membuka dunia.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Pendengar setia dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 8 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu pop Indonesia masih terus menemani suasana pagi Anda. Selamat pagi, selamat berapa jam untuk Anda.

Pendengar, setiap tanggal 1 Juni bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Pada tanggal inilah gagasan dasar negara Indonesia disampaikan oleh Bung Karno dalam sidang BPUPKI tahun 1945, yang kemudian menjadi fondasi kokoh bagi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila bukan sekedar rangkaian kata, melainkan pedoman hidup yang mempersatukan keberagaman bangsa. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial menjadi landasan dalam membangun kehidupan yang harmonis dan berkeadaban. Di tengah berbagai tantangan zaman, semangat Pancasila harus terus dijaga dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui toleransi gotong royong dan rasa cinta tanah air, kita dapat memperkuat persatuan serta bersama-sama mewujudkan Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. Selamat memperingati hari lahir Pancasila. Mari jadikan Pancasila sebagai sumber inspirasi dan pemersatu bangsa untuk Indonesia yang semakin kuat dan berkemajuan. Merdeka!

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni merupakan momentum untuk mengenang dan mengamalkan nilai-nilai luhur yang menjadi dasar negara Indonesia. Di tengah keberagaman yang dimiliki bangsa, Pancasila terus menjadi pemersatu yang mengajarkan persatuan, toleransi, gotong royong, dan keadilan. Mari jadikan semangat Hari Lahir Pancasila sebagai pengingat untuk bersama-sama membangun Indonesia yang kuat, harmonis, dan berkemajuan.

Pendengar, setiap tanggal 1 Juni bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Pada tanggal inilah gagasan dasar negara Indonesia disampaikan oleh Bung Karno dalam sidang BPUPKI tahun 1945, yang kemudian menjadi fondasi kokoh bagi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila bukan sekedar rangkaian kata, melainkan pedoman hidup yang mempersatukan keberagaman bangsa. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial menjadi landasan dalam membangun kehidupan yang harmonis dan berkeadaban. Di tengah berbagai tantangan zaman, semangat Pancasila harus terus dijaga dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui toleransi gotong royong dan rasa cinta tanah air, kita dapat memperkuat persatuan serta bersama-sama mewujudkan Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. Selamat memperingati hari lahir Pancasila. Mari jadikan Pancasila sebagai sumber inspirasi dan pemersatu bangsa untuk Indonesia yang semakin kuat dan berkemajuan. Merdeka!

Pendengar sendiri manapun Anda berada, tidak terasa sudah pukul 8 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu pop Indonesia masih terus menemani suasana Anda ya di pagi hari ini. Dan pendengar, setiap tahunnya di tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia menyambut peringatan penting, yaitu hari lahir Pancasila. Dalam rangka memperingati momentum tersebut, ada berbagai informasi menarik yang akan kami bagikan ya ke ruang dengar Anda di pagi hari ini. Ya pendengar, dikutip dari buku Filsafat dan Ideologi Pancasila, teori, kajian, dan isu kontemporer oleh Dr. Andos Wartoyo MPD dijelaskan bahwa hari lahir Pancasila merupakan sebuah momentum bagi bangsa Indonesia untuk mengenang hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, dengan adanya hari lahir Pancasila diharapkan dapat membuat bangsa Indonesia terus mengingat ya

Ya, pendengar, dengan adanya Hari Lahir Pancasila diharapkan dapat membuat bangsa Indonesia terus mengingat landasan nilai-nilai dari Pancasila, dan hal tersebut sekaligus mengingatkan kembali ya mengenai sejarah panjang dalam perumusan Pancasila. Dan pendengar, lantas seperti apa sejarah lahirnya Pancasila yang kini dijadikan sebagai peringatan nasional pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya? Ya pendengar, sejarah Hari Lahir Pancasila di 1 Juni masih merujuk dari buku yang sama yang tadi sudah disebutkan ya. Dapat diketahui bahwa Hari Lahir Pancasila ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden atau Perpres nomor 24 2016 tentang Hari Lahir Pancasila. Melalui Perpres tersebut, tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari yang menandai lahirnya Pancasila. Penetapan hari lahirnya Pancasila di tanggal 1 Juni tidak terlepas dari proses perumusan Pancasila itu sendiri. Lahirnya Pancasila tidak terlepas dari peran Soekarno dan juga tokoh-tokoh penting lainnya. Dan pendengar, dikutip dari modul Pancasila yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dapat diketahui bahwa sejarah lahirnya Pancasila tidak terlepas dari proses perumusan yang melibatkan Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan atau BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 28 Mei 1948. Dan pada saat itu terdapat sebuah rapat besar yang dihadiri oleh para anggota yang dipimpin oleh Ketua BPUPKI yaitu Dr. KRT Rajiman Widiodiningrat. Nah, pendengar, dijelaskan juga melalui rapat tersebut dibahas konsep tentang dasar negara yang nantinya dapat dijadikan sebagai dasar dalam kemerdekaan Indonesia. Di dalam rapat tersebut juga muncul beberapa gagasan dari tokoh penting Indonesia. Satu di antaranya itu berasal dari Insinyur Soekarno yang turut untuk mengemukakan gagasannya. Nah, tepatnya di tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno memberikan prinsip bernama pandangan hidup atau filosofis Grundsätze dan dasar negara. Adapun kelima prinsip dari Insinyur Soekarno berisikan tentang kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau prikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial hingga ketuhanan dan berkebudayaan. Nah, pendengar, tidak hanya itu saja, Insinyur Soekarno juga memberikan gagasan terkait dengan tiga prinsip besar. Ketiga prinsip tersebut tidak lain adalah sosio-nasionalisme, sosio-demokrati, dan juga ketuhanan. Prinsip inilah yang dinilai menjadi satu-satunya yang utuh, jelas, dan juga tegas mewakili dasar negara.

Ya pendengar, namun demikian proses perumusan dasar negara masih berlangsung dalam kurun waktu yang tidak sebentar. Sidang BPUPKI masih tetap digelar dan dibentuknya Panitia 9 untuk merumuskan dasar negara dan dirancang pembukaan Undang-Undang Dasar. Satu dari 9 anggota tersebut tidak lain adalah Insinyur Soekarno itu sendiri. Kemudian rumusan Pancasila baru benar-benar sah dan diresmikan pada 18 Agustus 1945. Dan poin-poin rumusan yang telah disahkan adalah yang sekarang kita kenal, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan hingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan pendengar, serupa dengan tahun-tahun sebelumnya ya, pastinya setiap tahun juga ada atau terdapat juga tema dan logo yang telah ditetapkan untuk peringatan hari lahir Pancasila di tanggal 1 Juni.

Ya, pendengar hari lahir Pancasila pada hari ini ya, Senin 1 Juni 2026. Untuk memperingati hari nasional ini, BPIP telah merilis pedoman ya hari lahir Pancasila 2026 ya, berupa tema, logo ya, dan juga tema yang dirilis juga bisa digunakan ya sebagai pedoman dalam mengadakan peringatan hari lahir Pancasila 2026. Dan juga selain itu, logo lahir hari lahir Pancasila bisa menjadi ornamen juga ya, untuk menghias kegiatan hingga laman media sosial. Ya pendengar, berdasarkan surat edaran Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila nomor 2 tahun 2026 tentang pedoman peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026, dan tema hari ini atau hari lahir Pancasila 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Dan tema tersebut diusung sebagai pengingat agar perdamaian selalu dimulai dari nilai yang dijaga bersama, bukan sekedar lambang negara ya, tetapi juga simbol utuh keberagaman, keberanian, dan juga identitas bangsa. Dan logo Hari Lahir Pancasila 2026, ya, logo peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 ini mengandung filosofi persatuan, penghormatan, dan juga harapan. Dan tentunya logo ini juga tersedia dalam format JPG dengan dua versi latar, yaitu merah dan putih ya, bisa di-download di link-link logo Hari Lahir Pancasila.

Ya pendengar, seperti yang sudah kami sampaikan ya, bahwa tema Hari Lahir Pancasila 2026 ini yaitu Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian. Ya tentunya melalui tema ini juga kita diingatkan bahwa Pancasila bukan sekedar teks hafalan di sekolah, dan Pancasila adalah jiwa pelindung yang menyatukan seluruh perbedaan suku, agama, ras, dan juga golongan di Indonesia. Keberagaman yang luar biasa ini adalah kekuatan utama kita ya, bukan alasan untuk kita menjadi terpecah belah. Dan selain itu, tema tersebut juga membawa misi global. Indonesia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, kita mampu menjadi pelopor perdamaian dunia yang aktif dan juga berkeadilan. Ya, satu hal yang menarik pada peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 kali ini adalah keputusan BPIP 2026 yang menetapkan Garuda Pancasila secara utuh sebagai logo resmi. Langkah simbolis ini diambil untuk menjaga kesakralan lambang negara, memperkuat identitas nasional, serta menghindari adanya penafsiran visual yang berlebihan di masyarakat. Dan pendengar, bagi kita sebagai masyarakat umum, apa sebenarnya makna Hari Lahir Pancasila yang sesungguhnya? Tentunya peringatan ini merupakan momen refleksi yang sangat berharga untuk menakar kembali sejauh mana kita telah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam keseharian. Nah pendengar, nilai-nilai Pancasila sangat dekat dengan budaya asli masyarakat kita ya. Dan ya, beberapa contoh konkret meliputi toleransi tinggi, yaitu saling menghormati perbedaan keyakinan dan adat istiadat demi menjaga kerukunan tetangga. Semangat gotong royong juga ya, untuk saling bahu-membahu membantu sesama yang sedang mengalami kesulitan tanpa memandang latar belakang. Dan musyawarah mufakat, nah menyelesaikan setiap perbedaan pendapat ya atau masalah di lingkungan sekitar dengan kepala dingin melalui diskusi yang sehat. Tentunya di era digital yang penuh dengan arus informasi cepat ini, tantangan juga ya menjaga persatuan tentu semakin besar ya. Melalui peringatan ini kita diingatkan untuk tidak mudah terprovokasi oleh berita bohong dan tetap mengedepankan etika serta rasa kemanusiaan dalam berinteraksi baik di dunia nyata maupun di dunia maya.

Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 bukan sekedar rutinitas seremoni tahunan ataupun tanggal merah biasa untuk berlibur. Namun, momentum 1 Juni ini adalah pengingat berharga bahwa persatuan bangsa adalah warisan emas yang harus terus kita jaga bersama-sama. Untuk itu pendengar, mari kita jadikan momentum bersejarah ini sebagai bahan refleksi untuk memperkuat komitmen kita terhadap tanah air dengan menjaga toleransi, merawat keberagaman, dan terus bergotong royong. Kita bisa mewujudkan Indonesia yang damai, maju, dan juga harmonis. Selamat memperingati Hari Lahir Pancasila.

Tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila, momentum bersejarah lahirnya dasar negara yang menjadi pemersatu bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama. Pancasila hadir sebagai kekuatan yang menjaga persatuan negeri, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial, menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hari lahir Pancasila bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari saling menghormati, menjaga toleransi, hingga bergotong royong membangun Indonesia yang lebih maju. Mari bersama menjaga semangat Pancasila, karena dengan Pancasila, Indonesia tetap berdiri kokoh dalam keberagaman. Selamat hari lahir Pancasila. Pancasila, jiwa pemersatu bangsa menuju Indonesia

Heleland Oranje. Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Dalam sejarah sepak bola Belanda, ada satu pemain yang begitu mudah dikenali bahkan dari kejauhan. Rambut gimbal khasnya, postur tubuh atletisnya, dan gaya bermain penuh tenaga. Dialah Ruud Gullit. Ruud Gullit dikenal sebagai salah satu pemain paling komplit yang pernah dimiliki timnas Belanda yang bisa menyerang, membantu pertahanan, bahkan mengatur ritme permainan tim. Yang membuat Gullit begitu spesial adalah kemampuannya bermain di banyak posisi. Ia bisa tampil sebagai gelandang serang, striker, hingga pemain tengah yang bekerja dari kotak penalti ke kotak penalti. Saat timnas Belanda bermain di era Gullit, dunia melihat tim yang tampil agresif, cepat, dan menyerang tanpa takut. Gullit menjadi simbol semangat dan kekuatan permainan Belanda. Keunikan lainnya, Gullit bukan hanya hebat secara teknik, tetapi juga punya jiwa pemimpin yang kuat di lapangan. Ia sering membakar semangat rekan-rekannya ketika pertandingan

menjalankannya. Dalam filosofi total football Belanda, Gullit menjadi pemain yang bebas bergerak dan menghidupkan permainan. Karena itu, pertandingan Belanda saat diperkuat Gullit selalu terasa menarik dan penuh energi. Ruud Gullit, legenda dengan rambut gimbal ikonik yang menjadi pemain Belanda penuh keberanian dan kreativitas. Setiap tokoh punya cerita dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
2: Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persatuan bangsa. Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang. Sidang darurat Dewan Keamanan PBB diminta digelar atas operasi militer Israel di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa, dan informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha. Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk menjadikan Hari Raya Waisak sebagai inspirasi bagi umat manusia untuk terus memperkuat persaudaraan dan menebarkan kebaikan. Pesan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden.
1: Sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih, sumber perdamaian dunia, hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat persaudaraan, menebarkan kebaikan, mengedepankan dialog, dan menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3: Presiden Prabowo juga mengajak rakyat Indonesia untuk saling bergotong royong di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Menjaga persatuan kendati Indonesia merupakan bangsa yang beragam, justru dengan keberagaman Indonesia menjadi negara yang besar.
1: Di tengah berbagai tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh menjaga persatuan dan optimisme. Kita harus terus bekerja keras, saling membantu, dan bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Sementara itu, Ketua Umum Walubi Hartarti Muldaya mengatakan, Waisak Nasional untuk mengenang riwayat suci Sang Buddha Gautama.
4: Umat Buddha sedunia terpanggil untuk mengenang riwayat suci kehidupan.